0: 85 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, BBO Sapulia.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan torang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Bagaimana hari minggunya dihabiskan untuk apa ataupun punya rencana dari pagi sampai sore nanti? Mungkin susun rencana untuk menikmati hari ini. Boleh berbagi bersama torang sahabat budaya di 0921312658, 0821952666 ataupun WA di 0853985339513951.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babula, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

OJ dari Da Sulfa ya, spesial untuk sahabat budaya semuanya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan sahabat budaya, Rima masih tunggu atensinya di pagi hari ini ya. Mungkin boleh berbagi cerita, dibaca cerita pagi tentang aktivitas di hari ini. Pagi-pagi biasanya bikin apa dulu nih ya? Mungkin olahraga dulu kah sebelum Moni memasak kah? Pokoknya yang ada rencana pergi ke tempat wisata juga boleh ya. Mengapa Moni memilih tempat wisata itu sebagai destinasi tujuan? Boleh ya bergabung bersama Torang di program Baca Rita Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan memang di kesempatan pagi ini ya, siaran langsung

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
3: dok bilang ini, aku jatuh bang, orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Darah semua adalah satu, dua, 5
8: makam.
7: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Minggu ya?
7: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam berapa?
7: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah itu, tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. DP tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jericho Labah ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
7: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
7: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu, ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu, keramat-keramat yang ada, padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jericho Labah. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat terakhir tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung. Kakak lele ke di sini. Membari butuh. Dong pernah yang utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ. Lain tetap lah.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Labah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan Bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi, itu akan jadi banyak. Dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 11:05 waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Nanti di Kieraha siang ada Kakak Tasnim ya, yang akan bertamang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: tierra.
1: Ato, miki apa nganambil kita petana?
2: Itu kita petana, Kong.
3: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
4: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
3: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
5: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
3: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
5: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
3: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
5: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopi. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat

0: kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

95,1 FM Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat siang dan selamat bergabung untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan orang siang hari ini. Dan sahabat budaya, di pukul 12.04 waktu Indonesia Timur, Ngoni ditemani Tasnim sampai nanti di jam 5 sore. Iya sahabat budaya, tentunya hari ini torang hadirkan ragam informasi ya untuk dorang semua, dan juga lagu-lagu spesial siang ini yang akan terus torang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan selamat berakhir pekan sahabat budaya, semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kelimpahan rezeki, dan satu lagi tentunya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Iya, di bulan Agustus sahabat budaya, terus masuk di hari kedua sahabat budaya, tentunya berbagai persiapan sudah disiapkan ya dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ini beragam kegiatan nantinya akan dilakukan ya di berbagai daerah di Indonesia, dan sahabat budaya juga sudah pasti ya melaksanakan itu ya di berbagai kompleks ya yang ada di Maluku Utara. Sahabat budaya sudah ada panitianya pastinya ya sahabat budaya, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nantinya paling berupa memeriahkan ya untuk anak-anak, ada lomba balap karung ya ada gigi leper atau ya ada apa lagi? Ada gigi kerupuk juga sahabat budaya, dan pastinya ada pancat pinang, tarik tambang ya. Ini ciri khasnya permainan yang nantinya dilaksanakan di bulan ini sahabat budaya. Ada juga pertandingan sepak bola antar RT ya. Ini yang paling meriah juga sahabat budaya. Ada bola dandut juga ya, yang memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan nantinya torang juga hadirkan informasi terkait dengan bagaimana sih persiapan paskibraka ya, pasukan pengibar bendera yang nantinya bertugas di tanggal 17 Agustus. Apakah sudah dalam tahap persiapan yang sudah matang ya, atau masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia penyelenggara gitu sahabat budaya. Nanti terhadirkan informasinya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Ternate terus mengintensifkan latihan berlangsung di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kota Ternate, Firman Mudafarsah, mengatakan sejak dipercaya menjadi Ketua Panitia, pihaknya telah menggelar 2 kali rapat koordinasi dan terakhir bersama dengan TNI dan Polri ya, ini untuk mematangkan seluruh persiapan upacara. Sahabat budaya, selain mempersiapkan upacara, panitia juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi, di mana perbaikan difokuskan pada akses tangga yang akan dilalui paskibraka ya menuju lapangan serta beberapa titik lainnya yang telah masuk dalam rencana perbaikan. Sahabat budaya, sementara mereka juga menunggu data-data yang diperlukan dari TNI dan Polri untuk segera ditindaklanjuti ya, di mana untuk pusat pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus nantinya tetap dilaksanakan di lapangan Ngaralamo, dan saat ini mereka terus menjalani latihan secara intensif ya. Sahabat budaya, peringatan hari ulang tahun tetap dilaksanakan secara hikmat meskipun ya menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ini yang disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, sesuai arahan wali kota juga, peringatan HUT RI tetap berlangsung hikmat tetapi juga menghadirkan suasana yang meriah. Nantinya akan ada atraksi marching band ya, marching band dan tari kolosal yang dibawakan para pelajar Kota Ternate. Dari panitia juga, sahabat budaya, sedang mendata nih ya berbagai kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di setiap kelurahan dan instansi dalam memeriahkan hari kemerdekaan. Oke, luar biasa nih. Dan sahabat budaya, harapannya dari panitia pelaksana upacara nantinya masyarakat turut berpartisipasi menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Itu ya sahabat budaya, dan upaya dari panitia, mereka akan selalu mengupayakan ya semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan juga sukses ya sahabat budaya. Informasinya Toran lansir dari rri.co.id sahabat budaya, dan Toran juga informasikan ya untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukur Refudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Dan selamat siang, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang ya siang hari ini. Dan sahabat budaya, utamanya untuk Anda yang telah menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk siang hari ini, semoga mendapat keberkahan, pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, insiden kecelakaan laut, laka laut di perairan Provinsi Maluku Utara kembali terjadi. Kali ini insiden tabrakan speedboat tersebut terjadi di perairan Pulau Kabihu dan Pulau Desa Mobon, Kecamatan Taliabu Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan hilang dan dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Sahabat budaya, informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan insiden ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur antara dua unit longboat Viber di perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah, wilayah Desa Mobon, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dua nelayan memilih lompat ke laut. Dari dua orang yang lompat ke laut dalam insiden tersebut, satu orang atas nama Samiun Kadir, 41 tahun, berhasil diselamatkan, sementara satu orang atas nama Teddy Empesa, 26 tahun, masih dilaporkan hilang dan meminta bantuan tim SAR. Sahabat budaya, Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdhani, saat dikonfirmasi mengatakan, proses pencarian terhadap korban telah dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Unsur yang terlibat yaitu unit siaga SAR Sanana, TNI Angkatan Laut Sanana, Pos Polairut Sanana, BPBD Taliabu dan masyarakat Desa Mobon. Hingga berita ini dipublis, sahabat budaya, proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan.
0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sojira Afanosihaga gitu ya, sahabat budaya dari Almarasa Besi. Spesial untuk wanita semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan selamat beristirahat, selamat berakhir pekan sahabat budaya, dan juga selamat beraktivitasnya ya hari ini. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan urusannya sahabat budaya. Ya, dan Torang masih hadirkan ragam informasi ya untuk wanita semua sahabat budaya, di mana di awal bulan kemerdekaan, lantunan zikir menggema dari Masjid Raya Saful Khairat, Kota Sofifi. Ratusan jemaah menengadahkan tangan mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama, memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap kokoh dalam persatuan serta menjadi negeri yang semakin berdaulat, adil dan makmur. Zikir dan doa kebangsaan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Meski kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta, semangat yang sama bergema hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh anak bangsa dalam mendoakan Indonesia. Sahabat budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengajak seluruh masyarakat menjadikan zikir sebagai ikhtiar bersama untuk memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga diiringi doa agar negeri ini senantiasa mendapat perlindungan, kedamaian dan kekuatan menghadapi berbagai tantangan. Sahabat budaya, zikir dan doa kebangsaan menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyemarakkan bulan kemerdekaan yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius, tetapi juga mempererat rasa cinta tanah air. Melalui lantunan zikir dan doa yang dipanjatkan bersama, diharapkan optimis terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga Indonesia mampu melangkah menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dengan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Dan Torang juga masih hadirkan ragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Wilayah timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada

Jika Anda masih menyimpan pecahan uang Rp1.000 lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil, namun

0: ucup lagi. Cep, apa Cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
3: Intermezzo.
4: Yohasi Wonoplim Kobabso. 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pacagoya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susu?

topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.

0: itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: In, in, in, in.

0: Raha. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Toron bergabung bersama dengan Proso 4 RRI Jakarta. Dari Studio Perempat Ternate, kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Tawi, kebaya encim untuk perempuan dan ujung serong untuk laki-laki.

Beralih ke berita yang lain, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan pendampingan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk meraih predikat Best Tourism Village dari United Nations Tourism atau Badan Pariwisata PBB. Sebelumnya, Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, telah terpilih masuk dalam Best Tourism Village Upgrade Program 2025 dari UN Tourism karena dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar internasional, sehingga layak mendapatkan pendampingan khusus. Menurutnya, Desa Kemiren yang juga meraih International The Fifth ASEAN Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award atau ATA 2025 itu memiliki kekuatan budaya dan tradisi yang sangat khas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan sesuai janji di jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend kali ini. Sebelum besok kita harus melakukan atau kembali ke rutinitas ya, yaitu bekerja. Gak apa-apa Bang Poya, besok bekerja, cari duit lagi, gitu terus ya, sampai akhir bulan duit nipis, awal bulan ada lagi ya. Sepanjang tahun begitu ya, namanya hidup ya, kudu berjuang gitu ya, biar bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi siang ini kita gak ngomongin soal kerjaan, kita ngomongin soal barang-barang yang kita udah beli dulu ya, mungkin entah beli entah dikasih ya, mengenai barang-barang yang kira-kira kalau dipikir-pikir nih ya Bang Poya, ngelihat waktu bersih-bersih mungkin ya, bersih-bersih total rumah semua, niatnya mau dibuangin semua yang udah gak kepake. Tapi ada beberapa barang kadang tuh yang kalau mau kita buang, udah mau masukin ke plastik sampah nih, cuman kalau dipikir-pikir lagi, ah siapa tahu nanti kepake lagi gitu ya. Mungkin barangnya itu berupa entah itu kayak figura foto yang mungkin udah rusak ya, ntar deh disimpan dulu, siapa tahu ntar bisa dibenerin. Terus akhirnya gak jadi dibuang, sampai sekarang katanya mau dibenerin, ya gak dibenerin akhirnya sampai sekarang ya. Akhirnya numpuk tuh di gudang ataupun di atas lemari sampai berdebu jadi sarang laba-laba gitu ya. Nah kira-kira kalau Abang Pok sendiri ada gak 1-2 barang yang mungkin kayak gitu kejadiannya, ketika lagi bersih-bersih rumah ngelihat barangnya kok kayaknya sayang kalau dibuang, cuman kalau dipikir-pikir juga sampai sekarang gak kepake juga nih barang ya, tapi balik lagi sayang kalau dibuang, siapa tahu berguna nanti ke depannya. Karena beberapa kali nih pengalaman pribadi ya, ketika kita mungkin udah kayaknya bersih-bersih rumah, semua barang-barang yang emang saat itu gak kepake benar-benar dibuangin semua, sampai akhirnya suatu saat entah 1-2 tahun kemudian baru tuh keinget, oh ya kayaknya pernah deh dulu punya barang ini, pas lagi butuh-butuhnya tuh barang tersebut, kayaknya pernah deh punya barang ini. Dicari lah tuh ya, ke gudang lah, ke lemari lah, semua dibongkar. Terus akhirnya baru ingat ternyata 2 tahun yang lalu itu dibuang. Baru dah itu ya, nyesel ya. Sejak itulah mungkin ya, kita mengenal barang-barang yang mungkin gak kepake sekarang, kedepannya mungkin bakal berguna atau kepake atau dibutuhin gitu. Nah kira-kira ada Bang Pok kira-kira punya barang yang seperti itu gak? Dan kira-kira barangnya apaan yang masih disimpan sampai sekarang, bahkan sampai berdebu gitu ya, dan masih sayang buat buangnya? Langsung aja di komen di mari ya Bang Pok ya, sambil kita ngobrol santai aja di weekend ini dari jam 13 sampai jam 15 nanti di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa terdapat setidaknya 25 cagar budaya yang sangat penting keberadaannya dalam menyokong sejarah bangsa ini. Bahkan, sebaran situs yang berpotensi mengandung cagar budaya sendiri tercatat sekira 143 buah. Hal ini seperti yang diterangkan Slamet Riyadi SE, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
1: Khususnya cagar budaya Kabupaten Kuningan yang terdaftar di buku kami itu kurang lebih 143. Dan yang sudah dinyatakan sebagai inventarisasi cagar budaya yang berdasarkan penelitian daripada Balhar atau Balar Republik Bandung, di Kuningan itu baru 25. Nah, di antaranya itu ada Linarjati, udah skupnya nasional itu. Terus ada juga Cipari, itu yang bersifat situs, ya itu di zaman purbakala. Ya. Jadi peradaban Kuningan digambarkan itu sudah ada di situ sebelum manusia berpakaian di situ.
0: Salah satu cagar budaya yang unik di Kabupaten Kuningan adalah monumen atau makam Van Beck. Makam Van Beck terletak di sisi selatan Jalan Cigugur ke Palutungan. Secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Cigugur. Di sebelah timur terdapat markas Koramil Cigugur dan di seberang jalan terdapat gereja. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dengan berbagai kendaraan. Makam Van Beck dibangun pada tahun 1912 dengan luas lahannya 620 meter persegi dan luas bangunannya 67,20 meter persegi. Secara keseluruhan, bangunan berdenah lingkaran yang membujur utara-selatan dengan pintu berada di sisi utara. Bangunan bergaya Eropa ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berupa kaki yang terbuat dari batu dan bata dengan spesimen setinggi sekitar 70 cm. Bagian tubuh merupakan ruang bagi makam. Bangunan menggunakan bahan bata dengan spesimen. Pada bagian ini terdapat hiasan berbentuk prisma terpancung. Di dalam ruangan ini terdapat makam dengan penanda berupa gundukan semen. Pada dinding ruang ini terdapat hiasan-hiasan tiang semu yang menempel di dinding. Bagian atap bangunan berupa kubah dan pada bagian atasnya terdapat 6 jendela kecil. Pada bagian puncak terdapat hiasan salib dan di sekitar makam Van Beck terdapat beberapa makam orang Eropa. Bangunan berdenah bulat berdiameter 7 meter. Di sisi utaranya terdapat pintu masuk berjeruji besi dengan sistem tarik dorong atau sliding door yang menjorok ke depan. Struktur atap berbentuk kubah dan di puncaknya terdapat tanda salib 4 sisi. Pada dinding bagian dalam terdapat tiang semu, sedangkan pada langit-langit terdapat ornamen geometris bermotif kotak. Kembali, Slamet Riyadi, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan menjelaskan.
1: Jadi hasil daripada riset Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang itu bahwa makam Van Beck itu mempunyai keunikan yang jarang ada di Indonesia di masa itu. Karena bentuknya itu sudah termasuk unik. Siapa itu Van Beck? Berdasarkan informasi ini adalah sodagar. Tapi berdasarkan juga ada informasi lagi, itu adalah pejabat. Kalau melihat dari sisi alam Kuningan, kayaknya para pejabat dulu tuh seneng berlibur di sini karena Kuningan adem.

hasil penilaian, situs ini dinyatakan sebagai tinggalan purbakala yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya tingkat provinsi Jawa Barat dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Makam Van Beck ini cukup penting untuk data sejarah arsitektur maupun sejarah secara umum di masa lampau. Sekarang, kondisi makam relatif masih utuh. Akan tetapi, melihat lokasinya yang tepat di pinggir jalan raya, dikhawatirkan untuk ke depan objek ini akan terkena dampak perkembangan zaman.

0: Promot FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal timbunan barang yang mungkin udah gak kepake nih Abang Po ya. Kira-kira kalau Abang Po sendiri punya kagak sih barang-barang yang udah dari zaman bahela ya, dari zaman dulu masih disimpan, masih sayang buat dibuang gitu. Barangkali kedepannya masih bisa dipake lah, masih bisa dimanfaatin lagi lah, atau mungkin masih bisa diwarisin ke anak cucu gitu ya. Boleh deh Abang Po ya diceritain di mari ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum, Bang Noel dengan Tahir di Maluku Utara.
0: Oke Bang Tahir ya di Maluku Utara. Kita lagi ngomongin soal sebelumnya ngomong-ngomong di Maluku Utara ini lagi panas atau lagi hujan nih?
1: Lagi panas dan terpanas, tapi ada di satu titik di bagian utara, satu titik, satu kabupaten katanya lagi turun hujan.
0: Oh lagi turun hujan, oke deh, siap ya. Oke Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal dibuang sayang gitu ya. Ada gak sih Bang Tahir satu barang atau mungkin beberapa barang yang mungkin jadi kayak kalau dibuang tuh nanti jangan-jangan masih bisa kepake gitu. Ada gak kira-kira kalau Bang Tahir?
1: Oh ada.
0: Apa itu barangnya?
1: Seperti barang, kita punya gerobak yang udah tua gitu.
0: Gerobak?
1: Kita mau buang jangan sampai, iya.
0: Oke, itu sebelumnya emang untuk jualan kah atau untuk apa itu gerobaknya?
1: Ya untuk apa anggota apa ya? Kita kan angkut di sini kan angkut pasir gitu.
0: Oh ini, pasir. Oh gerobak buat angkut-angkut, bukan gerobak buat jualan ya?
1: Bukan.
0: Oh. Ya. Oke okay deh. Terus kenapa sampai sekarang enggak dipakai? Itu kan kayaknya juga bermanfaat gitu ketika lagi renov rumah lah, lagi apalah. Gerobak kan kayaknya masih tetap bisa kepake kalau enggak salah ya?
1: Iya, kalau kita mau itu sebentar lagi bocor-bocornya bahan itu tetap kita mau buang dikasih orang kita takut jangan sampai satu saatnya kita perlu kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Angkat bahan-bahan rumah gitu.
0: Jadi emang sengaja disimpan karena mungkin suatu saat tetap butuh gitu ya. Walaupun sekarang lagi bocor banyak ya.
1: Iya. Okay. Kita mau buang sedikit jangan sampai satu saat kita butuh kan begitu.
0: Benar.
1: Jadi kita harus simpan. Walaupun sampai hancur kita nggak boleh belum bisa berani. Gitu. Apa mau buang atau kasih
0: gitu. Iya benar sih kalau gerobak buat angkut-angkut ya kalau bisa kalau masih ada tempatnya buat nyimpen ya disimpen aja. Yang namanya renov rumah kan kita nggak tahu ya bang ya bisa kapan aja gitu.
1: Iya. Contoh satu alat juga itu ada yang minta bayar.
0: Ada apa?
1: Walaupun kita belum dipakai itu ada sesuatu yang minta mau minta bayar itu ada satu bentuk buat pagar gitu. Itu kan di sini pagar kan punya ada alat pagar yang itu pakai apa itu seperti itu apa ya jaring gitu seperti jaring itu itu buat pagar agar apa ayam jangan masuk sama itu.
0: Oh buat ngebatasin biar gak masuk ke halaman rumah gitu ya?
1: Iya kebun.
0: Oh kebun. Oh iya.
1: Tapi sebentar kita kan belum punya kebun. Kita belum buat kebun.
0: Kebunnya belum ada tapi udah nyiapin pagernya dulu ya.
1: Iya, tapi ada yang minta bayar. Katanya, udah tapi kita bayar aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Manfaatkan yang lain aja. Yaitu buat saya untuk buat kebun, pagar kebun gitu. Tapi saya nggak mau. Walaupun saya belum kebun, tapi saya ngomong sampai saat ini nggak ada gitu. Sedikit, jangan satu saatnya. Saya berkebun itu, begitu. Makanya saya belum diberikan gitu.
0: Okay.
1: Kasih jual sama orang lain gitu.
0: Oke, tapi kalau itu kan tadi kayak gerobak, kayak yang apa namanya, kayak jaring-jaring yang buat difungsikan sebagai pagar, itu kan mungkin memang besar kemungkinan kedepannya bakal kepake tuh. Tapi ada nggak kalau Bang Tahir sendiri, barang yang benar-benar kayaknya nih, kedepannya sepertinya nggak kepake, cuman kalau dibuang kok, kayaknya sayang banget gitu. Mungkin barang-barang kecil kayak mungkin kardus TV, kardus apa gitu ya, yang mungkin di dalam rumah tuh bikin penuh rumah, tapi kalau mau dibuang kok kayaknya sayang gitu. Ada gak kalau Bang Tahir?
1: Iya ada.
0: Apa itu?
1: Iya ada. Itu seperti apa radionya rusak gitu.
0: Oke, okay. Radio rusak ya. Itu
1: radio yang rusak udah enggak pakai mau buang rasa sayang gitu.
0: Sayangnya kenapa tuh? Punya memori tersendiri kah?
1: Iya. Oh. Kalau mau buang rasa sayang walaupun udah enggak bisa gitu. Heeh. Tapi jangan sampai esok-esok mungkin perbaiki mungkin jadi lagi.
0: Oke, okay. Iya. Iya gitu ya, kadang mikirnya
1: bisa jadi.
0: Benar, benar, benar. Mikirnya kan kedepannya kayak bisa diperbaiki lagi gitu ya, tapi ternyata sampai sekarang belum diperbaiki juga, cuman bersarang aja itu di gudang gitu ya.
1: Tapi nggak bisa buang.
0: Ada kenangan tersendiri mungkin zaman dulu ya tentang radionya ya, gitu.
1: Oh, okay. maksudnya seperti itu.
0: Ada memori.
1: Biar ada cerita bahwa radionya, apa yang new. Udah lama, udah tahun berapa gitu. Asalnya gini, asal ceritanya begini. Ada kisah-kisah cerita gitu di zaman dahulu gitu maksud saya.
0: Iya, ada nilai sentimental tersendiri sama radio tersebut gitu ya. Jadi sayang kalau dibuang. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Tahir. Salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Terima kasih, salam sehat selalu buat Bung Noval, sama operator. Terus Bang Tafri di Perempat Ternate, Bang Noval, Bang Tafri di Perempat Ternate, Binda di Akhir Ali Ternate juga, Fiat di Ratim bagian di sekitar Mulut Utara, dan Bang siapa ya? Awalnya teman-teman banyak teman itu udah lupa tuh, okay. Ibu Farida di kemudian Mas Ari di Banjarmasin juga, Mas Ari di Banjarmasin juga, dalam saya selalu,
0: amin.
1: Dan Bung Tampang juga, Bung Edo juga di Malang, dan semua udah
0: semuanya aja. Oke, salam budaya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Tahir, katanya dia nyimpan gerobak sama ini ya, jaring-jaring buat pagar biar ayam kagak masuk ke kebon. Tapi kebonnya belum ada gitu ya. Gimana tuh? Oke deh, buat Abang Pak masih ditunggu ya mengenai cerita apakah punya gitu ya barang yang sekiranya kedepannya tuh mungkin gak kepake, tapi kalau mau dibuang nih, udah nyiapin sampah plastik ketika bersih-bersih, mau dibuang masukin ke kresek plastik kok kayaknya sayang banget gitu ya, mau dibuang. Ada kenangan tersendiri kah? Ada mungkin harapan kedepannya bakal kepake lagi kah? Atau gimana? Boleh langsung diceritain di Maria Bang Po ya, 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, boleh. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Fuli, sekarang tuh

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga.

pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi

0: Museum Fathahila. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rumpot FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, balik lagi bareng ayah Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngomongin soal benda-benda atau barang-barang yang mungkin kita simpen lama gitu ya. Udah dari zaman bahla, masih belum dibuang juga. Padahal barang tersebut, kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh belum ada manfaatnya gitu ya. Belum berfungsi lagi. Tapi dalam pikiran, dalam hati tuh pasti mikirnya, ah siapa tahu nanti bakal berguna gitu kan ya, bisa diperbaiki lah, bisa dibuat apalah, prakarya apalah, macem-macem gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana nih, kira-kira apakah ada barang yang mungkin masih disimpan sampai sekarang yang mungkin kalau dipikir lagi udah gak berguna gitu ya. Halo Nilinda, gimana kabarnya siang ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nilinda. Gimana kabarnya
1: Sudah
0: siang
1: makan
0: ini?
1: Belum.
0: Kita kalau siaran siang gak makan, makanya sebelum berangkat, nanti pulang baru makan lagi.
1: Boh, lama banget.
0: Iya, kalau cari makan di sini juga agak susah, apalagi ini hari Sabtu Minggu tuh kantin pada tutup, susah kita. Jadi di rumah aja dah. Gitu.
1: Aku kirimin mau enggak?
0: Boleh.
1: Aku kirimin mau enggak?
0: Enggak usah repot-repot. Kirimin ke rumah boleh sih. Enggak bercanda ya, Nilinda ya.
1: Tapi sayang. Pengantin rodanya kurang satu.
0: Apanya? Putus-putus tuh tadi, gimana?
1: Roda motornya kurang satu.
0: Roda motornya kurang satu, bisa loh, ada loh sepeda roda satu, yeah. Barangkali ada motor roda satu kan? Yeah. Oke deh, Unilinda, gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Kabarnya sih adem ayem ya.
0: Adem ayem.
1: Apa? Adem mendung, ada panas.
0: Oke, ya alhamdulillah ya ya. Di Kedoya ya nih, Unilinda ya?
1: Iya, kedua.
0: Oke deh, siap. Unilinda, kita lagi ngomongin soal barang-barang lama yang mungkin kita masih simpen nih. Kira-kira Unilinda ada nggak barang yang udah lama, udah benar-benar di lemari atau di gudang tuh udah berdebu, tapi kayak mau dibuang tuh kayak masih sayang gitu? Ada nggak Unilinda?
1: Ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Barang antik. Barang antik.
0: Apa
1: yang
0: barang antiknya?
1: Yang nggak terlupakan. Ya nggak pernah melupakan ya. Itu radio.
0: Oh radio, tapi masih fungsi nggak?
1: Masih ini.
0: Oh masih di buset. Iya. Tahu itu masih nyala.
1: Agaknya
0: cuman. Oh masih nyala.
1: Radio. Masih nyala. TV.
0: TV.
1: Gak bisa nyala, tapi setboxnya udah gak ada.
0: Oh, tapi kan kalau TV kan emang kebutuhan buat hiburan kan ya, masih bisa dibenerin gitu.
1: Bisa benerin sih. Tapi saya belum sempat beli setboxnya.
0: Oh, yang
1: jauh.
0: Ah, jauh. Online aja sekarang iya, kan bisa itu. Online.
1: Ah, online mah takut lah. Kalau kita beli kan takutnya rusak. Kalau ditukerin bisa kita hilang, barangnya nggak ada.
0: Ya kan? Ada pengalaman kayak gitu emang Unilinda?
1: Ada. Magicom.
0: Magicom serius?
1: Iya.
0: Kenapa datangnya rusak?
1: Bukan rusak, aku minta sweater. Ya kan? Malah dikirimin setengah liter.
0: Oh, belinya di mana emang?
1: Mainan.
0: Belinya di ya, di apa namanya, di Facebook apa di marketplace?
1: TikTok.
0: Oh di TikTok. Harusnya aman sih.
1: Iya.
0: Ya berarti tokonya itu yang enggak amanah tuh.
1: Mau pulangin aku males ah. Kalau
0: pulangin
1: duitnya
0: hilang. Repot ya, males ngurusnya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dengan beli cash aja deh, pasar capek-capek juga.
0: Iya, ya udah deh. Ntar kapan-kapan ya ke kan ke RRI juga bisa. Sering Unilinda, kenapa beli set-top box bilangnya jauh?
1: Di RRI mana?
0: Kah? Kan sering kesini Unilinda.
1: Apaan?
0: Iya kan?
1: Iya, aku daerah.
0: Di mana?
1: Aku daerah Kedoya.
0: Iya, makanya kan dekat kan. Di RRI kan juga banyak tuh dekat sini yang jualan set-top box juga, toko-toko elektronik. Masa jauh sih?
1: Ya ada, ya ada, tapi males.
0: Males aja ya. Gak ada yang nganterin. Oke deh.
1: Jalan kaki capek.
0: Iya kalau jalan kaki ya capek.
1: Sudah tua, udah umur 15 tahun.
0: 15 tahun lebih 50 kali ya. Enggak. Oke deh, siap. Berarti barangnya itu ya, TV sama radio ya, yang masih ibaratnya kalau TV
1: ada juga sih, sepeda.
0: Apa?
1: Ada juga sepeda.
0: Sepeda ontel. Sepeda ontel, udah bekara tuh?
1: Iya. Suami aku udah ada di rumah.
0: Oh, tua. Masih disimpan. Ya kalau bekas suami ya sayang ya, ada kenangan lah ya kalau kayak gitu. Kalau mau dibuang sayang gitu.
1: Iya lah, kenangan.
0: Iya.
1: Armahum.
0: Iya, maka Manda dari warisan. Itu. Warisannya sepeda ya. Oke deh, siap. Terima kasih ya Uni Linda ya buat sharing ceritanya. Boleh salam-salam dong.
1: Salam buat semuanya aja deh ya. Aku enggak mau sebutin.
0: Nah, gimana? Salam-salam tapi salam buat semuanya.
1: Iya, salam semuanya tapi capek nyebutinnya.
0: Oke deh, berarti buat semuanya aja tanpa terkecuali gitu ya.
1: Iya. Termasuk okay. Penyiar ya. Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke,
0: siap.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap. Mau nganterin apa? Mau nganterin pulang apa, Uni Linda?
1: Oke, kalau ada tukang gojek aku nganterin pulang.
0: Ntar tukang gojeknya dong yang nganterin pulang, bukan Uli Linda. Oke deh.
1: Tukang gojeknya sama guru.
0: Oh, nah itu dia. Oke deh, terima kasih banyak ya Uni Linda ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Uni Linda, katanya sepeda warisan dari suami katanya ya, yang masih ada sampai sekarang. Sayang kalau dibuang, ada kenangan, ada nilai sentimental tersendiri. Nah, kalau Abang Po gimana kira-kira? Yuk, yang belum bergabung silakan bergabung langsung aja, ceritain kira-kira ada enggak barang yang sampai sekarang masih disimpan dan sayang kalau dibuang gitu ya. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 0213504510.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

Berbagai jenis seni budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia atau BBIK, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Mak Manih Nirin, kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur.

Santa.

0: Rompat RRI.
1: Syukur Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberi

kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang

0: Raja. Torang badangdut, dangdut torang punya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo sahabat budaya. Torang mengikuti apa lagi di acara kesayangan torang bersama torang badangdut, dangdut torang punya. Untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore. Ya, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat asar, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sore hari ini sahabat budaya, semoga doa semua yang lagi berdengar selalu diberikan kebahagiaan ya. Dan tentunya untuk sore ini silakan sahabat budaya mau bergabung di Torang Badandut bisa diringkat di 3126518 0821952666695, dan juga bisa bergabung di line WhatsApp 0853985333951 ya. Baik, Torang terima penelpon pertama kita sahabat budaya. Ada siapa dan di mana? Halo, Torang Badandut.
2: Halo, assalamualaikum. Torang Dut. Torang punya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dut Torang punya dengan Purnamasari.
2: Iya.
1: Di Sulawesi Barat. Lagi di Sulawesi atau lagi di mana? Di Batam. Belum ya?
2: Di Sulawesi, belum di Batam ini.
1: Oke, siap. Gimana di sana Sulawesi, hujan panas Purnama?
2: Di sini panas matahari.
1: Oke, panas matahari. Belum hujan sama sekali ya?
2: Ada sih beberapa hari yang lalu, tapi sekali gitu.
1: Oh, begitu ya. Oke, siap. Kalau begitu mau lagu apa nih sore ini?
2: Purnama mau request lagunya Ike Nurjana, judulnya Senyum dan Hatimu.
1: Senyum?
2: Senyum dan Hatimu.
1: Senyum dan Hatimu, mau dua-duanya ya?
2: Iya, senyum, hatimu juga. Tapi kalau bisa jangan senyum-senyum sendiri loh.
1: Iya, bisa jadi ini.
2: Padahal
1: ya,
2: kalau baca-baca chat-chat gitu, waduh, jangan.
1: Senyum dan Hatimu, oke lah. Mau salam-salam dulu, silakan Purnama.
2: Salam-salamnya, ada Mama Indah, ada Bung Din, Ko Aiko Buce, ada juga Ibu Parida, gimana kabar ini? Terus ada Opa Buce, gimana kabarnya? Mudah-mudahan saya selalu di sana. Terus sama semuanya aja gini ya, tanpa terkecuali, mulai asam peset, mulai kuat selalu.
1: Dari Ike ya, judul penyanyinya Ike Nurjana. Oke, siap. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purnamasari di Sulawesi Barat, sahabat budaya. Lagunya Senyum dan Hatimu ya. Oke, nanti torang putarkan lagunya. Sahabat budaya, torang masih terima yang mau bergabung, silakan. Daringkan lagi di 3126518 0821 95 26 6695, dan juga di WhatsApp ya 0853 98 53 3951. Baik, dan sahabat budaya, torang masih terima ya sampai nanti di jam 5 sore. Silakan, masih dapat lagu ya untuk kedua. Penelpon kedua masih torang terima sahabat budaya, silakan yang mau bergabung bisa request lagu salam-salam ya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini ya sahabat budaya, dan selamat berakhir pekan ya di bulan Agustus ya di tanggal 2. Dan tentunya sore hari ini juga yang lagi menikmati hidangan sore hari, minum teh sore bersama dengan keluarga, selamat menikmati minum teh sore. Semoga selalu diberikan keharmonisan dalam keluarganya ya, rumah tangganya tetap harmonis, keluarganya tetap akur gitu ya, dan juga tetangga-tetangganya selalu saling bergandengan tangan ya, apalagi kita sudah masuk di bulan kemerdekaan ya, sahabat budaya. Jadi harus lebih bersatu ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Baik, sahabat budaya, tolong dengarkan dulu satu lagu Senyum dan Hatimu dari Kinurjana, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Tora Badandut, Dandut Tora Punya.

0: orang Badangdut.
1: Balik lagi di Toram Badandut, Dandut Toram punya sahabat budaya. Toram masih hadirkan lagu-lagu requestan untuk dorang semua malam hari ini ya, sahabat budaya. Sore hari ini ya. Oke, tadi Toram sudah hadirkan requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Dan kembali Toram terima yang mau bergabung sore hari ini. Toram terima sahabat budaya, silakan deringkan lagi di line telepon ya. Oke, sudah ada yang berdering? Oke, baiklah Toram terima. Halo, Toram Badandut.
2: Toram punya.
1: Dandut Toram punya.
2: Dandut Toram punya, kita orang jauh nih, jadi lupa-lupa paspornya.
1: Oke, baik. Bung Edo di Banjarmasin ya? Bukan. Palangkaraya. Betul ya?
2: Kalimantan Tengah, Bang. Biar ingat, Bang.
1: Iya, Kalimantan.
2: Kalimantan Selatan, Bang.
1: Kalimantan Timur ya. Kalimantan.
2: Bukan, Kalimantan Selatan.
1: Kalimantan Selatan.
2: Iya, kalau yang untuk kalau kita di Kalimantan Tengahnya, Bang.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu sehat, Bang Edo?
2: Alhamdulillah bisa ketemu Abang, karena saya bahagia sekali, lebih sehat lagi, Bang.
1: Oke, siap. Mau dengar lagu apa, Bang Edo?
2: Aduh, oh bisa milih lagu ya, Bang ya?
1: Boleh, lagu apa lagunya?
2: Sebujur Bangkai aja ada, Bang.
1: Sebujur Bangkai ada lagunya.
2: Itu aja nih, Abang sebenarnya. Taslimnya.
1: Iya, betul.
2: Iya, semoga sehat selalu ya, Bang Taslim.
1: Amin.
2: Kita yang punya ya.
1: Oke, okay. Ini si Roma Irama yang nyanyi atau versi siapa?
2: Yang agak rame yang mana, Bang? Siapa aja, Bang? Biasanya memang Roma Irama, Bang, itu yang penciptanya kan.
1: Mm-mm. Kan banyak kalo juga yang cover ya. Ada
2: Revina. Ternate semuanya ya, yang jauh okay, di mana dia ya, yang bikin Ternate. Salam semuanya dari Kota Palangkaraya, Mas Edo Permana ya. Siap, Bang Taswina?
1: Siap.
2: Itu aja, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Salam buat dulu RRI Ternate semuanya ya. Biar
1: siap.
2: Oke, Bang.
1: Oke, baik.
2: Bang, bahagia sekali, Bang. Pamit, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Edo di Palangkaraya, sahabat budaya. Baik, lagunya Sebujur Bangkai dari Roma Irama ya. Toram masih hadirkan yang mau bergabung, silakan sahabat budaya di 3126518 ya, di 0821952695 juga, dan di line WhatsApp silakan juga sahabat budaya bergabung di 0853983951 ya. Toram terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Toram Badandut.
3: Halo, Adi.
1: Toram Badandut.
3: Halo, Adi.
1: Oke, balasnya Dandut Toram punya dulu.
3: Dandut Toram punya.
1: Oke, Pak Leo di Hiri atau di Halmahera nih?
3: Iya, Halmahera nih.
1: Oke, di Halmahera. Baik, sehat ya Pak Leo?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Sebaliknya Adi.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat di sini Pak Leo. Mau dengar lagu apa Pak Leo?
3: Gorontalo 2.
1: Gorontalo 2.
3: Iya.
1: Penyanyi siapa nih? Abjan Tarima.
3: Iya, Abjan Tarima.
1: Di sini Gorontalo Tapele Maitara.
3: Iya, iya.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu Pak Leo,
3: tadi,
1: ya.
3: Tadi kan jadi satu di nomor telepon berapa? Yang terakhir 80 dong.
1: Pro 1, tunggu ya Pak Leo, saya lihat dulu.
3: Terakhir 80.
1: Pro 1 ya. Telepon WA atau telepon ini? Telepon biasa.
3: Iya, telepon biasa berapa?
1: Tunggu. Pro 1 Ternate. Saya coba cek di WA dulu nih.
3: Oh iya.
1: Pro 1 5180 terakhir ya.
3: Iya.
0: 0821 2037 5180.
3: Iya, 0 0 0 8 2 1.
0: Mm-hmm.
3: Baru
0: 2037 2037 2037 2037.
3: Oh,
0: 2037,
3: oke.
0: 5180.
3: Oke.
0: Oke, siap. Okay. Salam-salam dulu, silakan Pak Leo.
3: Salam pertama buat Ibu Cantik di Palu, Ibu Fadida yang baik hati.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Natalia di Tuli-Tuli. Berikut nama tadi di Sulawesi Barat. Berikut Mama Eva dan Abah Hadi di Kelurahan Ngade, Kelurahan Selatan. Kemudian Mama Indah di Utara Kota. Dika di Kalilabu. Kemudian Alvaris, Andi Alvaris di Bacan dan Ibu yang tercinta, Ibu Ina yang baik hati. Kemudian Ibu Farida di Kapure yang baik hati. Di Staja juga di Oscar. Iya, barangkali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Leo di Halmahera Sahabat Budaya. Baiklah, torang hadirkan dulu Sahabat Budaya lagu requestan dari dari Abang Bang Edo ya di Palangkaraya Sahabat Budaya, dari Roma Irama Sebujur Bangkai. Berikutnya ada lagu Gorontalo Tapele Maitara dari Abjan Tarima Sahabat Budaya. Ya, dan Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama Toran di Toran Badandut, Dandut Torang Punya.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Masih bersama dengan Torang di Torang Badandut, Dangdut Torang Punya, sahabat budaya. Torang hadirkan lagu requestan dari Bang Edo dan juga Paleo dia yang ada di Halmahera dan juga di Palangkaraya, sahabat budaya. Baik Torang, terima lagi yang bergabung sore ini. Oke. Halo Torang Badandut.
2: Selamat sore. Assalamualaikum Torang Badandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut Torang Punya.
2: Apa kabar Bung Taslimnya?
1: Ya, sehat-sehat Abang Katus. Kabar balik bagaimana?
2: Ya, sehat, cuma cuacanya sangat panas
1: sekali. Iya, betul. Panas-panas begini mau dengar lagu apa Abang Katus?
2: Abang Katus ada Cinta Tergusur, Denias.
1: Cinta Tergusur. Ini bukan cuma bangunan yang dapat gusur ya. Ada cinta lagi. Oke.
2: Ada keterada tuh.
1: Cinta Tergusur. Dia penyanyi siapa?
2: Denias.
1: Oke, tunggu. Cinta Tergusur. Tergusur Denias ya.
2: Iya, ada.
1: Denias.
2: Iya, Denias.
1: Denias.
2: Ada apa sih? Mobil dan bensin sudah ada, pada buku cari lagi.
1: Cintaku Tergusur.
2: Oh, iya, Cintaku Tergusur.
1: Kalau Cinta Tergusur salah cari.
2: Iya, Cintaku Tergusur.
1: Oke, okay, siap.
2: Semuanya bergabung, Taslim, semuanya.
1: Sudah semuanya yang bergabung.
2: Nah, salam dulu buat Taslim. Selamat bertugas, harapan sehat selalu, biar panas-panasan. Salam buat semua sudah kena waktu.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih banyak.
1: Oke. Okay. Syukur dafu untuk Abang Atus di Sahu Kota, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Torang Badandut.
3: Dandut yang punya.
1: Oke, Dandut orang sesupu punya, Bung Tahir.
3: Iya, benar
1: sekali. Sehat di sana, Bung Tahir?
3: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bung Tahir juga sehat gitu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Mau dengar lagu apa, Bung Tahir?
3: Lagu Nursi Samsudin juga.
1: Kenapa?
3: Ada Nursi Samsudin juga.
1: Bagaimana Bung Tahir?
3: Nursi Samsudin.
1: Oke, Nursi Samsudin.
3: Pandai bersilat lidah.
1: Oke, pandai bersilat lidah. Salam-salam dulu, silakan.
3: Yang pertama kan menghormat kami selalu Bung Tahir. Semoga hatikan di sini harapan saya selalu.
1: Amin.
3: Mukia jerat ini menjadi selawat, saja indah. Abang bin ku ama ku ayu kini kudori juga harap sehat. Akan di Mariaro, Yani juga, Adi Andi di Batam, Andi di Batam, Andi di Jambi juga harap sehat. Bunda El, Bunda Fika, Bunda Pelia juga, Bunda Nado.
1: Sehat.
3: Amat remaran di Junaidi di Ambon dan Pak Ahmad di

0: dan binti Musna Harapan Sehat. Ibu Farida, Bunda dan Nato Purnama Sari, cari di dengar waktu juga. Kan semua-semua.
1: Oke, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Tahir di Sesupu Halmahera Barat, sahabat budaya. Toran dengarkan dulu lagu Cintaku Tergusur, sahabat budaya, dari Denias, requestan dari Toran Pi Abang Katus di Sahu Kota ya. Sementara lagu berikutnya ada Nursia Samsudin, Pandai Bersilat Lidah ya, sahabat budaya. Ini spesial buat Bung Tahir di Sesupu ya, dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara.
2: Torang Badangdut.

0: mending kita sudah hadirkan dia lah ke labuan.
1: Torang badangdut, dangdut torang punya.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Sekurafu Doran terus bersama dengan Toran di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha, dan saat ini masih bersama dengan Tasnim di Toram Badandu dan Du Toram Punya. Dan terasa di penghujung acara Sawar Budaya, tak terasa ya, satu jam telah berlalu ya. Dan syukur dofu semuanya yang sudah gabung sore hari ini, semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga tercintanya. Yang sudah dengar ya Perempat Ternate dari pagi sampai saat ini juga syukur dofu, terima kasih semuanya. Dan pastinya selalu diberikan keharmonisan dalam rumah tangganya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Oke, satu penelpon terakhir dan lagu terakhir kita, Sahabat Budaya. Torang terima. Halo. Oh, terputus ya. Baiklah, torang pilihkan lagu terakhir kita, Sahabat Budaya. Oke. Lagunya ada Aje Gile dari Asraf, Sahabat Budaya. Dan terima kasih sekali lagi syukur dofu, Sahabat Budaya. Saya Tasnim pamit. Sampai baku dapat lagi dengan Toramba Dandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabea subajo.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, pendengar, sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK KTP. Lansir dari laman Kemensos RI, pendengar, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap ya, dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional, dan basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dan pendengar, berikut ini ada 6 daftar bansos yang dicarikan pada bulan Agustus. Yang pertama adalah program pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah lanjut usia maupun penyandang disabilitas berat. Kemudian yang kedua, pemerintah juga melanjutkan bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau program Sembako. Bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Yang ketiga, di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar atau PIP tetap diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kemudian mendengar ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang masih diberikan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin. Melalui program ini tentunya pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Yang kelima, Kementerian Sosial juga terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Mendengar, program tersebut menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar hingga masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga bantuan pangan berupa beras dan juga ini masih disalurkan ya pendengar kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Khusus untuk PKH dan BPNT, pendengar, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Adapun penerima PBI, jaminan kesehatan, ini ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini bagaimana cara mengeceknya ya, pendengar? Yang pertama, Anda dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri, yaitu melalui laman resminya, Cek Bansos Kementerian Sosial. Langkah pertama adalah memasukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai dengan data kependudukan Anda. Yang selanjutnya ini masukkan kode keamanan atau CAPTCHA ya. Kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Apabila data penerima daftar ini, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos. Selain melalui sistem situs resmi, pendengar, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi ya, namanya adalah Cek Bansos, yaitu milik Kementerian Sosial. Nah, ini tentu pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat segera memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga ya. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa ataupun kelurahan, dinas sosial setempat, maupun mekanisme usulan yang telah disediakan. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda, segera cek ya apakah Anda terdaftar di antara 6 bansos yang akan cair di Agustus ini, begitu ya, dengan tadi cara-cara yang sudah saya informasikan. Untuk selengkapnya Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18

Peningkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan mendengar ada sebuah informasi ini dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut pernah dibahas pada tahun 2025 lalu, dan Khalil mengungkapkan belasan kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026 ini. Ini menjadi contoh tidak adanya efek jera dan kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan. Khalil menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan memberantas korupsi. Ia menegaskan dalam kondisi tertentu perbuatan korupsi berdampak sistematis. Khalil mencontohkan rakyat susah mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Sementara itu pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar ini mengatakan hukum positif Indonesia mengakomodir hukuman mati, dan ketentuan hukum mati ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor ya. Selanjutnya, mendengar korupsi ini dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter ya. Jika hal itu dilakukan, pelaku sudah dipastikan hukuman mati. Itu dia pendengar ya dari MUI yang memang terus menyuarakan ya untuk adanya hukuman mati bagi koruptor begitu, untuk memberikan efek jera. Nah, ini bagaimana menurut Anda pendengar, apakah ini memang harus ada hukuman mati begitu ya untuk koruptor agar tidak ada yang berani bertindak korupsi begitu kan ya. Ini karena di tahun 2026 ini banyak

kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK ya pendengar, karena kasus korupsi itu sendiri. Kita nantikan pendengar untuk nanti apakah ini menjadi pembahasan selanjutnya ataukah bagaimana ya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Mendengar informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate siang hingga sore hari ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini yang menemani Anda dari siang hingga sore ini. Mengucapkan terima kasih. Dan juga nantikan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate Malam lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan saya Bung Iqbal. Dan mendengar, akhir kata saya Safira Safitri pamit undur diri. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan Anda tentunya di sisa waktu hari Minggu ini, dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman Anda di Minggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM untuk kembali menggaungkan gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah sebagai kampanye bersama dalam membangun budidaya, maksud kami, dalam membangun budaya pendidikan yang positif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan segera menerjunkan tim sampling ke perairan Pulau Obi dan wilayah sekitarnya di Halmahera Selatan untuk menyelidiki penyebab perubahan warna air laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Lece, kepada RRI Minggu siang mengatakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah perubahan warna tersebut disebabkan oleh pencemaran atau faktor alam. Karena itu, tim akan mengambil sampel air laut sebagai dasar analisis ilmiah.
1: Ya, pada prinsipnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara akan secepatnya menerjunkan tim pengambilan sampel dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kehadirannya tim sampling untuk melakukan sampling perairan yang diduga tercemar oleh run off industri atau run off kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.
2: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini menjelaskan, pengujian dilakukan secara objektif untuk mengetahui jenis limbah, kadar pencemaran, tingkat bahayanya, hingga kondisi trofik atau tingkat kesuburan perairan. Menurut Kadri, terdapat dua kemungkinan penyebab perubahan air laut. Pertama, fenomena algae blooming atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu penurunan kadar oksigen dan menyebabkan kematian ikan secara massal. Kemungkinan kedua adalah akumulasi limpasan atau runoff limbah dari aktivitas industri maupun pertambangan rakyat yang terbawa ke laut dan memicu pertumbuhan alga hijau beracun. Kondisi ini dinilai berbahaya apabila kualitas perairan mengalami penurunan.
1: Untuk membuktikan itu, kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi. Apakah terjadi pencemaran secara fisik yang disebut dengan fisika oksigen demen atau biologi oksigen demen, pencemaran biologis atau pencemaran kimia yang disebut dengan kimia oksigen demen.
2: DKP Maluku Utara akan mengambil sampel berdasarkan tiga indikator pencemaran, yakni kebutuhan oksigen secara fisika, biologi, dan kimia. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber pencemaran sehingga langkah penanganan bersama instansi terkait dapat segera dilakukan. Sebelumnya, perubahan warna air perairan Pulau Obi ramai diperbincangkan masyarakat dan dikaitkan dengan dugaan pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan. Namun pemerintah menegaskan, penyebab pastinya masih menunggu hasil uji laboratorium. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM untuk kembali menggaungkan gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah sebagai kampanye bersama dalam membangun budaya pendidikan yang positif. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber seminar bertema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sabtu pagi. Menurutnya, guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan peserta didik. Karena itu, profesi guru harus mendapat penghormatan dari seluruh elemen masyarakat. Abu Bakar juga menegaskan, sekolah merupakan tempat tumbuh kembang generasi penerus bangsa, sehingga menjaga nama baik, keamanan, dan kenyamanan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penghormatan kepada guru harus diimbangi dengan profesionalisme, integritas, disiplin, dan peningkatan kompetensi agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan terus meningkat. Seminar tersebut dihadiri pelajar, mahasiswa, dosen, dan pengurus IMM sebagai wadah memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Maluku Utara. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui forum koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik ilegal fishing, termasuk pengeboman ikan yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya menekan berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu diwujudkan melalui Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gaya Hotel Ternate pada Kamis pagi. Forum ini dihadiri berbagai kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut, PSDKP, KSOP, Dinas Perhubungan, hingga Organisasi Pemerhati Lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, mengatakan, forum tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya pada zona kewenangan provinsi.
3: Ya, kita berkoordinasi ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum di laut, yang mana wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona 0 sampai 12 mil proses pengawasannya. Selanjutnya di atas 12 mil.
2: Kadri menegaskan, pengawasan akan diperketat sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda. Sasaran pengawasan tidak hanya praktik illegal fishing, tetapi juga berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya laut, termasuk penempatan rumpon yang tidak sesuai ketentuan. Menurut mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan, penertiban akan dilakukan terhadap rumpon milik nelayan lokal maupun yang berasal dari luar daerah, baik di wilayah kemenangan provinsi maupun perairan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan bahan peledak, dipastikan tidak akan mendapatkan toleransi. DKP Maluku Utara menyatakan seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kadri menyebut, beberapa hari terakhir, Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP telah menangkap sejumlah pelaku illegal fishing di beberapa wilayah di Maluku Utara. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi potensi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
3: Seperti pengaboman, kita ketahui bersama bahwa pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Melalui forum koordinasi ini, Kadri berharap kolaborasi antar instansi semakin kuat, sehingga pengawasan di laut berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama Pemda Halmahera Timur melaksanakan penanaman perdana demplot bawang merah varietas Bima Brebes dan panen raya padi di Kecamatan Wasile Timur pada Minggu sore tadi. Berikut laporan Davi Baba langsung dari Halmahera Timur.
4: Ya, dari Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi daerah melalui penanaman perdana demonstration plot atau demplot bawang merah varietas Bima Brebes di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Minggu sore tadi. Penanaman perdana yang melibatkan kelompok tani sumber rejeki ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi komoditas hortikultura strategis, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bawang merah dari luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadil Muhammad, Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Tahir, dan sejumlah unsur Forkompimda lainnya turut melakukan penanaman perdana bawang merah varietas Bima Brebes ini. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan, pengembangan demplot bawang merah merupakan salah satu strategi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Demplot seluas 1 hektar ini menggunakan sekitar 1,2 ton benih bawang merah varietas Bima Brebes dengan masa tanam 55 hingga 65 hari dan target produktivitas mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Selain penanaman bawang merah, Bank Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga melaksanakan panen padi di Pondok Pesantren Ibadur Rahman di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur sebagai bagian dari program kemandirian pangan pesantren. Sejak dikembangkan pada tahun 2025, dari lahan seluas 1 hektar, areal pertanian pesantren kini berkembang menjadi 6 hektar dengan produktivitas yang diperkirakan mencapai 5 hingga 6 ton gabah per hektar. Panen raya ini juga dilakukan secara simbolis oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadil Muhammad, bersama Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Tahir, dan pihak Ponpes Ibadur Rahman dengan sejumlah unsur lainnya. Bank Indonesia juga memastikan dukungan terhadap Pondok Pesantren Ibadur Rahman terus berlanjut, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan unit usaha produktif, di mana pada tahun 2026, dukungan tersebut diperkuat melalui program Air Berkah Indonesia berupa capacity building dan bantuan unit usaha air minum dalam kemasan. Sementara itu, sinergi Bank Indonesia dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam pengembangan sektor pertanian telah berlangsung sejak tahun 2014. Berbagai kelompok tani di daerah ini telah menerima dukungan berupa modernisasi sarana produksi, alat dan mesin pertanian, kandang sapi, rumah pengering, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. Melalui kolaborasi tersebut, Bank Indonesia berharap tercipta ekosistem pertanian yang semakin produktif dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur. Dari Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi dari reporter Davi Baba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Adrian Fernando dengan desk editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
3: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
4: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Pus

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore ini ya pendengar. Dan untuk di Ternate sore dan Ternate malam, tentunya saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah untuk menemani Anda di edisi Minggu 2 Agustus 2026, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda. Dan untuk Anda kaum muslimin muslimah ya, untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk memandang azan maghrib ini akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah,

hanya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umat-Nya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rock Butternut.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Assalamualaikum dan selamat malam Subajo sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Tentunya ditemani atau ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Adrian Fernando sahabat budaya. Terang pertama sahabat budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan diawali Sekapur Sirih hadir hingga pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Tetap enjoy bersama Toran di Pro 4 Ternate ya. Sekapur Sirih hadir dengan lagu-lagu pilihan malam hari ini, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara di era 90-an maupun 2000-an ya. Dan beberapa pilihan lagu terbaik di tahun 2023, 4, 5, dan 26. Yang pasti lagu-lagu enak dah ya, turang hadirkan untuk menemani ataupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya malam hari ini. Sembari yang lagi santai-santai berkumpul dan keluarga di rumah, ada yang istirahat ya, maupun yang lagi menikmati makan malam nih, selamat menikmati makan malam sahabat budaya. Tentunya saya juga punya informasi menarik ya untuk Ngoni malam hari ini. Jadi pastikan sahabat budaya tetap mendengar torang di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Lagu berikut ini dari Alan Darmawan dan Ivan Kilbarin, Sinol Do Gaspat, lagu Sanana Kepulauan Sula.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.

Sahabat budaya, di awal bulan kemerdekaan, lantunan zikir menggema di dari Masjid Raya Saful Khairat Kota Sofifi, Sabtu 1 Agustus 2026. Ratusan jemaah mengadahkan tangan, mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama, memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kokoh dalam persatuan, serta menjadi negeri yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Meski kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta, semangat yang sama bergema hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh anak bangsa dalam mendoakan Indonesia. Sahabat budaya, Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Sarwin Sehe mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan zikir sebagai ikhtiar bersama untuk memohon ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bangsa Indonesia. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Angkasa Ternate, lalu berkoordinasi kapal LNG Endeavour dan mendapati hasil bahwa korban ditemukan secara visual oleh salah satu awak kapal pada tanggal 1.
1: Langkah tegap maju. Jalan.

0: Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Shanghai, China dengan estimasi tiba pada tanggal 7 atau 8 Agustus 2026. Basarnas
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Masih di Sekapur Sirih Sahabat Budaya, di Reta lagu-lagu enak, khususnya lagu-lagu Maluku Utara yang masih dihadirkan untuk Ngoni malam ini. Selamat datang, selamat bergabung untuk Sahabat Budaya yang baru bergabung. Tentunya torang pe siaran bisa Ngoni badengar melalui 95,1 FM ya, untuk yang mau mendengarkan siaran terserial Sahabat Budaya. Siaran torang juga bisa sahabat mendengar via aplikasi RRI Digital. Jadi buat Sahabat Budaya yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat Budaya, Badan Narkotika Nasional Perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara resmi mengukuhkan 64 anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Pengukuhan tersebut berlangsung hikmat yang dipimpin langsung Kepala BNNP Maluku Utara, Bapak Mirjal Alwi, setelah mengikuti kegiatan perkemahan dan pembekalan selama 2 hari Sabtu hingga Minggu tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 di halaman perkemahan BNN Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang dikukuhkan tersebut berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah serta mahasiswa IA Internate. Selama perkemahan, para peserta mendapatkan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta penguatan kapasitas sebagai kader pelopor pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN Sahabat Budaya. Prosesi pengukuhan turut dihadiri perwakilan dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara, Bapak Arif Gani, beserta jajaran pengurus Kuarda Maluku Utara. Sahabat Budaya, Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Bapak Mirjal Alwi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pembinaan hingga resmi dikukuhkan sebagai anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Menurut beliau, kehadiran Saka Pramuka Anti Narkoba memiliki peran strategis dalam membangun generasi muda yang tangguh, berintegritas serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Budaya waktu sudah menunjukkan pukul 19.51 terang sudah penghujung program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Ya sahabat, sebelum terang akhiri, terang informasikan untuk ngoni ya, khususnya umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang masih terus setia bersama Pro Ampa Ternate ya. Tentunya rangkaian program torang masih hadirkan di Kiraha Malam hingga pukul 24. Saya Atuh Ramalan mohon batabe ya di program Sekapur Sirih sampai torang baku dapat lagi. Subah jauh.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya sanya, turang ikuti kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tepat pukul 19.56 waktu Indonesia Timur.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ternate, suara budaya Kiraha masih bersama torang di Kiraha Malam, sahabat budaya. Terima kasih syukur rofu-rofu tentunya untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Sahabat budaya, selamat malam Subajo. Kembali torang menyapa lagi untuk Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate. Tentunya sahabat budaya, Ngoni bisa berbagi informasi maupun cerita melalui telepon ya, WhatsApp juga boleh. Saya buka kesempatan untuk sahabat budaya yang ingin gabung ya. Saya sebutkan nomornya di 0853 9853 3951, yang ingin gabung lewat WhatsApp. Untuk jalur teleponnya di 3126518 dengan kode area 0921, juga di 0821 9526 6695. Tentunya saya juga punya ragam informasi untuk Ngoni sahabat ya. Jadi pastikan tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Sahabat Budaya, pemerintah memastikan insentif pembelian mobil listrik tetap berlanjut ya, namun dengan skema baru yang diprioritaskan bagi kendaraan yang masuk dalam program mobil nasional. Kebijakan ini bertujuan agar insentif tidak hanya meningkatkan penjualan kendaraan listrik ya, tetapi juga memperkuat industri otomotif nasional melalui peningkatan investasi, kapasitas produksi, dan penggunaan komponen lokal. Saat ini pemerintah masih menyusun aturan teknis dan kriteria kendaraan yang berhak menerima insentif. Maksud saya insentif ya, berbeda dari skema sebelumnya yang menyasar konsumen secara umum. Insentif ke depan akan lebih terarah kepada program mobil nasional dan perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Ya, sahabat budaya, orang ya tentunya berharap yang terbaik saja ya mengenai dengan insentif mobil listrik yang bakal berlanjut. Dan sekali lagi hanya untuk program mobil nasional alias Molinas gitu ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.53. Torang bakal hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen musik etnik pada pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, setelah penyampaian kabar Kiraha. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah kota Ternate mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah kota Ternate untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Sekda Kota Ternate Dr. Rizal Mersawoli sebagai tindak lanjut atas pedoman resmi pemerintah pusat yang diterbitkan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri. Sekda Kota Ternate menegaskan pengibaran bendera selama bulan kemerdekaan bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan wujud penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa serta sarana menumbuhkan semangat nasionalisme. Peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menurutnya, tema ini menjadi pengingat penting agar seluruh elemen masyarakat terus bersatu dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran masing-masing. Turun beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mematangkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Utara yang akan digelar pada 4 hingga 5 Agustus 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kepulauan. Mengusung tema penguatan sinergi penanggulangan bencana untuk mewujudkan Maluku Utara bangkit yang tangguh, aman, dan berkelanjutan, Rakorda akan diikuti BPBD Provinsi Maluku Utara bersama 10 BPBD Kabupaten Kota. Ketua Panitia Rakorda, Febri Mulyadi Ibrahim mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi antar lembaga, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis sebagai pedoman bersama dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana. Demikian kabar kiraah pukul 21, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat lagi tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

malam-malam.

Ya, sahabat budaya, program Gamam untuk segmen musik etnik turang hadirkan sekarang hingga pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajo, kembali turang menyapa lagi untuk Ngoni, sahabat budaya yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate ya. Musik etnik dihadirkan untuk Ngoni, tentunya sembari yang lagi santai-santai istirahat di rumah dan keluarga. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu bahagia juga. Pastinya sahabat budaya juga tetap enjoy, terhibur ya bersama Pro Ampa Ternate.

Tiket nih ya untuk Togal. So dihadirkan sama budaya. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 21:28. Torang so di penghujung program Gamam untuk segmen musik etnik edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensi sahabat budaya ya. Selanjutnya torang akan bergabung bersama Pro

Ti RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bulah. Sahabat Budaya bisa mendengarkannya atau menyimak melalui Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Torang bakal hadirkan sesaat lagi pada pukul

Skorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Koril Nusantara 3 RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama Beta Inci Peter di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar di hari ini, Minggu 2 Agustus tahun 2024. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ternate, RRI Tual, dan juga RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut, pendengar? Dari RRI Ternate akan

0: Assalamualaikum dan Subajo. Terang bakuda apa lagi dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3. Pendengar juga sahabat budaya dari RRI Ternate, terang menghadirkan tema Tradisi Saro-Saro. Bersama saya Atoh Ramalan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Yakub Haji Nasir. Beliau adalah maestro Saro-Saro ataupun pemerhati seni budaya Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, dan sahabat budaya, langsung saja ya Pak Haji Yakub untuk menyampaikan ke torang apa itu ritual atau tradisi makan saro-saro ya, tradisi saro-saro di kota Ternate.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya sebagai, nama saya Yakub Haji Nasir, selaku pemerhati seni budaya di Maluku Utara, yang mana di mana saya, profesi saya juga sebagai pemerhati budaya maupun sebagai seorang pengrajin juga untuk mengolah produk-produk yang berada di Maluku Utara. Dan saya punya keinginan sekali nanti waktu-waktu kita berkompetisi atau kita menyalurkan aspirasi ini sampai kepada pemerintah daerah, yaitu Pak Wali Kota, bahwa kita bangun atau kita menggali kembali kearifan lokal yang berada di, terutama di Maluku Utara, khususnya di Ternate, karena cukup banyak kearifan lokal yang hampir pudar. Nah, sehingga ini seharusnya kita membuat ke depan itu kita membuat merupakan seminar untuk menghimpun dan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat, ya, untuk kita bangun dan menggali kembali kearifan lokal. Salah satu yaitu tata cara perkawinan. Tata cara perkawinan ini bahwa acara perkawinan di Maluku Utara ini, di Ternate ini, ada satu acara ritual, yaitu yang dinamakan Saro-Saro. Nah, Saro-Saro ini juga kita harus jelaskan kepada publik atau kepada generasi muda, sehingga mereka mengetahui dan dapat memahami bahwa apa itu Saro-Saro dan beberapa bentuk jenis-jenis makanan itu apakah mempunyai arti yang sangat mendalam, yaitu secara filosofis intisarinya daripada bentuk-bentuk makanan yang berada di Saro-Saro itu. Bahwa makan Saro ini ada satu paket makanan yang tersedia yang dinamakan Saro-Saro ini. Ini kesimpulannya merupakan bahwa semua bentuk-bentuk makanan yang berada dalam satu paket yang dinamakan Saro-Saro ini itu sudah mengandung makna ya secara filosofis, yaitu secara keseluruhan juga itu mengandung doa yang langsung kepada pelaku atau kepada yang menerima Saro-Saro ini. Sehingga nanti kita jelaskan beberapa bentuk makanan Saro-Saro yang telah disediakan di atas meja itu. Nah, itu kita bisa jelaskan satu persatu.
2: Ya, baik. Nah, ini terkait dengan bentuknya, bentuk makanan Saro-Saro sendiri bisa dijelaskan seperti apa?
1: Ya, salah satu contoh di atas makanan Saro-Saro ini ada beberapa bentuk, yaitu pertama ada satu jenis makanan yaitu dinamakan ketupat. Ketupat yang berbentuk, di sini bilang berbentuk kebo, bentuk kerbau. Kemudian yang kedua, ketupat yang berbentuk nenas. Yang ketiga, ketupat yang bernama doga-doga. Kemudian satu dalam satu mangkuk di situ terdapat satu jenis apa menu yang bernama serkaya. Setelah kita memberikan penjelasan beberapa jenis makanan tadi, setiap jenis bentuk makanan itu mempunyai arti, artinya mempunyai arti secara filosofi atau intisarinya, yaitu karena makanan ini kita segukan kepada kedua mempelai, ya, kedua pengantin, maka ini terutama yaitu ketupat yang berbentuk kebo itu kita mendoakan bahwa mudah-mudahan si sang suami ini itu merupakan tulang punggung daripada rumah tangga, tanggung jawab. Dia kuat dan bertanggung jawab, diumpamakan seperti kebo itu dalam rumah tangga selanjutnya. Nah, kemudian ada satu jenis makanan yang berbentuk nenas. Nenas ini kan ketupat nenas. Nenas ini kan artinya di luarnya itu berduri, mempunyai apa, tandan dan mahkota, sedangkan isinya manis. Ya, ini dimintakan bahwa kepada sang istri agar dia tetap setia dan sabar untuk meladeni dan melayani sang suami dan dalam hal hidup dan kehidupan ini sesuai dengan aturan adat Tiatora maupun aturan agama, dan dia tetap setia kepada suami walaupun suami itu pergi jauh, tetapi dia tetap setia dan tidak mudah diganggu oleh orang lain seperti nenas, yaitu kulit yang berduri isinya, dan susah diganggu oleh hewan-hewan. Nah, sedangkan isinya manis, itu bentuk makanan yang bentuk ketupat. Kemudian serkaya ini kan dia punya resepnya itu, sangat banyak, ya, telur, kemudian apa, sari daun pandan, sari daun pandan maupun gulai. Nah, ini kan lezat dan manis. Ini merupakan satu doa untuk kedua mempelai ini setelah memasuki rumah tangga, mereka punya saling pembawaan, artinya saling pengertian maupun dorong punya pembawaan antara suami istri ini, artinya sangat sangat ini sekali, artinya artinya dia punya enaknya itu seperti makanan serkaya tadi itu, artinya dorong punya itu, artinya istri, artinya dia tetap dia apa mengetahui dia punya tugas dan kewajiban, kemudian sang suami juga sebaliknya seperti itu, sehingga rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, artinya sampai pada hari tua.
2: Ya, jadi sahabat budaya, seperti itu bentuk makanan saru-saru, di mana sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Haji tadi, ada serikaya, kobo, ananas, kemudian juga ada doga-doga. Nah, jadi Pak Haji, di sini juga ada bentuk makanan yang dalam istilahnya disebut cara sengal, ini bisa dijelaskan ke sahabat budaya, kepada masyarakat.
1: Artinya cara sengal ini dia punya bentuknya maupun ya, artinya dia punya apa, penempatan, kemudian dia punya ini ngal.

0: Jadi untuk tahap-tahap ataupun prosedur dari pelaksanaan makan saro ini seperti apa begitu?
1: Jadi setelah acara pernikahan, ini kan kelanjutan dari itu, artinya acara puncak daripada pernikahan. Nah, setelah pernikahan dilanjutkan dengan saro-saro. Nah, ini setelah saro-saro yang tadi kita sudah jelaskan berbagai macam jenis bentuk makanan dan dia punya mananya itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Joko Kaha. Nah, Joko Kaha ini dia punya acara tersendiri, di mana juga dia punya bahan-bahan juga sudah disiapkan. Dia punya bahan-bahan saro-saro ini sudah disediakan satu tempat, yaitu satu cerek air gitu. Kemudian satu tandan rumput vertago, kemudian yang dinamakan pupula, yaitu beras beberapa terdiri dari beberapa warna. Nah, ini dalam arti bahwa air ini nanti disiramkan kepada kedua kaki daripada kedua mempelai, dan mendoakan bahwa mudah-mudahan pada saat kelanjutan daripada rumah tangganya mereka mencari atau kehidupan di atas bumi di air ini di daerah Maluku Utara ini kan artinya satu daerah yang dia punya geografinya laut dan darat tuh. Nah, itu kemana saja mereka mudah-mudahan dalam keadaan yang artinya dilindungi, kemudian mereka mencari mata pencahariannya di laut pun bisa. Kemudian di rumput vertago ini merupakan di bumi Maluku Kiraha ini merupakan daratan. Mereka bisa jejaki daratannya itu untuk mencari mata pencaharian itu kemana saja. Kemudian ini pupula ini, beras yang beberapa warna itu dimintakan supaya mereka saling kenal mengenal, bergaul silaturahmi kepada siapa saja yang tidak memilih suku dan tidak memilih agama, siapa saja bisa mereka bisa bergaul dan saling kenal mengenal.
0: Jadi tidak memandang perbedaan.
1: Ya, tidak memandang perbedaan.
0: Ya, jadi itu pupulak kan. Ini makna dari putih, kuning, merah, hijau kan. Ya. Nah, ini tadi kalau makan saro-saro ini kan Pak Haji Su singgung bahwa ada beberapa bentuk yang dilaksanakan. Jadi di apa ya, pernikahan ya. Jadi kalau dilihat saro-saro ini kan bisa dilaksanakan di hitanan misalnya nih. Iya, jadi ini kalau dilihat dari bentuknya seperti apa nanti?
2: Untuk setengahnya, karena tidak tuanya orang itu anak-anak hitanan juga dibentuk begitu.
0: Tetap bentuknya seperti itu.
1: Jadi sama. Ini nanti apa sebab?
2: Hanya begitu.
1: Anak-anak yang ada sunatan yang membuat saro-saro ini juga merupakan ikhtiar. Pada satu saat belum tentu oknum atau anak-anak itu ya artinya atau kita pada umumnya masyarakat belum tentu dia melaksanakan perkawinan dan melanjutkan cara satu acara itu lainnya yaitu saro-saro itu belum tentu, sehingga diikhtiarkan para orang tua selama umpamanya sunatan. Berarti dia sudah melaksanakan satu acara ritual saro-saro, sehingga pada satu saat anak itu melanjutkan artinya usia perkawinan dan tidak dilaksanakan acara saro-saro, berarti sudah terlepas dari beban artinya saro-saro tadi. Ya, karena dia sudah tadi. Karena memang ini memang orang tua punya pada leluhur itu orang sudah rancang seperti itu. Itu sih artinya sunatan dibuat saro-saro sehingga sebab
0: hatam Quran
1: karena beberapa jenis perkawinan di Maluku Utara ini yang mudah-mudahan ya kalau bisa saya artinya sekilas saja yaitu kalau di zaman dahulu

0: ada beberapa jenis perkawinan, yaitu pertama kawin artinya makulahi, artinya itu kita meminta. Yang kedua kawin sumba, kaisuba. Yang ketiga masih biri, kawin lari. Keempat kawin sioro.
1: Sioro ini
0: buku kasih ambil
2: keluarga.
0: Itu jenis perjanjian perkawinan yang do masa lampau. Mungkin dengan perkembangan dunia dan teknologi yang ini, maka ada beberapa jenis perkawinan sudah pudar, sudah ada. Contohnya kayak subuh juga sudah ada.
1: Jadi sekarang yang dijumpai itu apa aja?
0: Mana?
1: Yang sekarang ini kan
0: ada dua saja, yaitu baku minang, baku minta. No? Kemudian yang kedua, paling-paling buku kasih ambil ini kan atau istilahnya kufu, artinya atau taruh orang lain. Ini yang masih
2: keluarga.
0: Masih sekarang masih itu masih terdapat seperti ini. Kalau pamannya kawin lari juga hampir setara ada banyak, hampir kemudian kawin sumba memang itu ada jenis-jenis perkawinan itu juga ada dia punya toh. So, dia punya cerita-cerita yang lanjutnya ada.
1: Kembali ke makanan saro-saro. Di sini kan ada beberapa makanan yang disediakan, yang makanan adat. Pak Haji mungkin bisa menjelaskan ke sahabat budaya. Seperti yang orang tahu nih kan ada pali-pali nih misalkan. Ada juga dada atau kukusan. Ini kan tentunya ada memiliki filosofi ataupun juga lambang tersendiri. Bisa dijelaskan pali-pali lambangnya seperti apa ya?
0: Artinya di situ ada, setelah itu disuguhkan dengan makanan toh, beberapa jenis makanan yaitu pali-pali dengan kukusan. Itu makanan itu juga merupakan lambang toh. Kalau pali-pali ini kan dia berbentuk, artinya ada dia pitampa itu. Terus dia punya jumlah itu tetap 10. tidak kurang dari 10 atau tidak bisa lebih, karena nanti dalam pembagian satu makanan itu kan empat orang. Kemudian ini kukusan. Kukusan itu dia punya mananya bahwa seperti pemerintahan kerajaan, dan dia punya balas toh, dia punya telur itu di atas itu pemimpin toh, pemimpin kerajaan. Kemudian dia punya kukusan ini, itu bala khusus kano-kano. Dia punya kukusan itu, toh. Tanpa bala khusus kano-kano kan termungkin telur itu dia bertandang di atas. Betul. Jadi telur itu merupakan pimpinan, artinya toh di zaman kesultanan itu telurnya itu. Terus dia punya kukusannya itu. Itu artinya dia punya mananya seperti itu. Kemudian ikan dan artinya apa ini? Terung.
1: Terung.
0: Kalau
1: hoki ya, hoki. Ya orang Ternate.
0: Tidak ada dalam acara ini, tidak ada bilang ikan pun pakai sayur lain dari hoki kan?
1: Betul.
0: Tidak pernah ada.
1: Ya betul.
0: Itu karena toh. Itu kan merupakan toh. Kemudian ikan ini kan dan ini artinya setiap dia punya tempat juga, itu kepala ikan itu tetap bisa menuju di darat tapi tetap menuju ke laut tapi tetap ke darat. Ini juga mungkin toh, dia punya mananya itu toh, supaya mudah-mudahan kita punya rahmat, artinya dari laut ini dia tetap melimpah ruah ke darat atau kemudian tadi itu selain dari mungkin apa lagi yang
1: ya ikan, mungkin dijelaskan juga gulai begitu
0: ya.
1: Ada gulai bubur kacang juga ya. Di sini juga terdapat dalam sajian makan saro
0: ya. Gulai ini kan tuh artinya silaturahmi, artinya pergaulan kita orang tuh. Artinya tuh kita orang punya hasil darat ini berbagai jenis yang kita bisa tuh seperti itu kita bisa nikmati hasil laut, hasil di darat maupun tuh gulai.
1: Jadi sampai sejauh ini sekarang budaya atau tradisi ini masih dipertahankan. Dalam hal ini untuk penyajiannya, pali-pali masih ada, gitu. Cara merubah dia berbentuk
2: begitu masih, masih, ya. Ya, karena ya tadi kan disebutkan harus jumlahnya 10, ya, ya, berarti tidak merubah. Ya. Jangan sampai ada yang taruh 11, 12 ya, itu berarti salah gitu ya.
3: Jadi bagian juga ampa-ampa.
1: Ini mungkin pesan terakhir atau harapan terakhir untuk masyarakat, ya, ya juga sahabat budaya, Pak Haji bisa menyampaikan kepada orang semua begitu ya, sekaligus ya, untuk closing statement ya,
0: saya sebagai pemerhati budaya memberikan satu pesanan untuk generasi muda, apakah khusus di Nusantara maupun Maluku Utara pada khususnya, mudah-mudahan ya, artinya kita menggali ya, menggali dan tetap mempertahankan kita punya adat aturan, kita punya budaya, sehingga ini pun menjadi potensi-potensi daerah, terutama kearifan-kearifan lokal yang toh mungkin sudah menghilang atau sudah pudar, kita bangun kembali, kita masukkan, kita memberikan motivasi kepada generasi muda sebagai generasi penerus budaya bangsa, artinya sehingga mereka pun memahami dan tetap mempertahankan sepanjang zaman selama dunia berkembang. Mudah-mudahan ini pun nanti di satu saat tertentu dengan berbagai apa elemen, kita usul juga ke pemerintah daerah, umpamanya kepada wali kota, untuk kita membuat seminar-seminar yang ada punya apa temanya itu, yang ya, mengangkat kembali
2: budaya
0: ya, ya, kearifan-kearifan lokal yang mungkin tuh ya, sudah mulai dikikis oleh zaman.
2: Betul sekali.
0: Nah, sehingga dalam nanti dalam satu pesanan saya itu ada dua. Melalui satu, melalui Dolo Bololo, yaitu satu pesanan moral orang tua-tua yang pendek saja, yang berbunyinya Guraci fo ige ua Karabanga fogonofo. Nah, itu Indonesianya bahwa kunyit, kunyit yang asli ini kita orang tara lestarikan, kita orang tara tanam, kita orang tara budidayakan, baru kita orang ambil kunyit utang yang artinya rasanya pedas dan tidak enak itu, kita orang itu dia punya mana dengan arti Indonesia. Tapi kalau mana filosofinya, intisarinya, bahwa hal-hal yang ditinggalkan oleh para leluhur itu semua yang indah dan yang bagus, apakah dia punya tata caranya, pergaulannya, dia punya tuh intisarinya, dia punya permainannya, semua itu tuh sudah indah dan bagus. Nah, kita tidak pelihara dan kita tidak pertahanan baru ya, budaya luar yang bertentangan dengan adat aturan maupun kepribadian bangsa, kita orang pakai itu. Itu yang seharusnya kita orang batasi itu, sehingga kalau hari ini kita orang mesti siapa lagi kalau toh bukan kita orang yang merubah dan kita tanamkan kepada generasi penerus budaya bangsa ini. Ya, mudah-mudahan seperti ini, walaupun mungkin juga bahwa jadi nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu, artinya jangan saja artinya bukan saja dari saya, tapi mungkin toh ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh adat lain lagi sebagai narasumber untuk itu toh menjadi satu persepsi yang menambah toh kekurangan-kekurangan toh, antara mungkin ini kita orang ini yang ada tadi itu mohon maaf mungkin kurang lengkap. Nah, itu yang harapan toh saya itu seperti itu. Mungkin ada narasumber lagi yang itu bisa bertambah-tambah.
2: Cool, biar bisa menyampaikan secara rinci.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih Pak Haji ya. Mungkin ada lagi yang ditambahkan?
0: Ya, cukup. Jadi, cukup. Ya, jadi kalau itu akhirnya nanti saya memberikan satu oleh-oleh buat generasi muda ini merupakan pantun ciptaan saya sendiri. Ya. Gamalama gunung yang tinggi, di bawah ada Gunung Maitara. Adat istiadat dijunjung tinggi, hidup rukun penuh sejahtera. Demikian lebih dan kurang tuh, saya mohon maaf, mudah-mudahan ini tetap dia berlanjut.
2: Amin.
0: Atas keridaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena ya, untuk jadi saya sudah itu tinggal saja ada dukungan, yeah, dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini, di Balai Bahasa, itu kan sangat-sangat ini, sangat-sangat berguna untuk generasi penerus ini, dia punya tadi itu dolo-bololo apa itu kan pesanan-pesanan moral yang mengandung nasihat ya, semua.
2: Betul sekali.
0: Nah, itu seperti Haji. Itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Moni ini juga.
2: Iya, jadi mudah-mudahan
0: bukan saja sampai ke sini tapi itu ada kelanjutannya.

pendengar juga sahabat budaya, demikian obrolan mengenai makan adat Saro-Saro di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, bersama dengan Bapak Haji Yakub Haji Nasir. Beliau adalah pemerhati seni dan budaya Maluku Utara dan juga maestro Saro-Saro. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih, syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan subajong.

0: Dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, kami sajikan untuk Anda satu tarian yang tak kalah menarik dengan tarian-tarian lainnya di Nusantara tercinta. Tarian kebesaran warga Kei dari Banda Eri. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran. Dari Kepulauan Kei, kami sajikan untuk Anda satu tarian kebesaran suku Banda Eri. Berbicara tentang tarian dari Kepulauan Kei, Banda Eri, ada satu tarian yang diwariskan sejak leluhur, Tari Warnar namanya. Tarian Warnar ini sendiri menceritakan tentang perjalanan leluhur orang Banda Eri dalam menuntut ilmu agama di Tanah Suci, Mekkahatul Mukarromah, Madinatul Munawwarah, dan selanjutnya kembali ke kampung halaman Banda Eri dan disiarkan. Untuk Tari Warnar ini sendiri pendengar, berjumlah 6 hingga 12 penari. Dan para penari harus masih suci juga dari kalangan bangsawan. Busana yang digunakan berwarna kuning keemasan, warna hijau, dan warna merah sebagai lambang keberanian seorang wanita juga bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Bukan hanya itu, untuk melengkapi tarian Warnar juga diikatkan kepala dengan kain berwarna kuning keemasan, hijau atau merah, dan di belakang kepalanya dipasang daun siri yang masih hijau. Daun siri ini melambangkan seni dari orang Banda Eri. Sementara itu di tangan para penari memegang irisan daun pandan yang sudah kering.
1: 8 inti yang dikenal dengan tarian Wandar itu, itu menceritakan tentang orang Wandar atau orang-orang Banda yang mau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah di bawah komisi tadi disebutkan ada komisi ratuan. Tetapnya di bawah pimpinan Raja Wah itu berangkat ke Madinah, Mekah, lalu menuntut ilmu di sana. Dan mereka bisa dapat menerima ilmu langsung, kemudian kembali ke tanah airnya, lalu menyebarkan ke penduduk sekitarnya, penduduk Banda, kemudian penduduk-penduduk lainnya ada di sekitar Pulau Banda itu. Memang tadinya dari awal itu yang melakukan, bahkan yang melakukan tadinya itu adalah putri. Tidak bisa
2: tercampur baur antara laki-laki dan perempuan.
1: Karena putri itu lambang seni dan orang-orang Mandar, dia lembut dan juga tidak sembarang orang dari latar itu. Kalau dalam bahasa Mandar itu namanya ini Nyai dan Beleka. Itu putri-putri yang cantik, putri yang bangsawan. Ya.
0: Untuk syiar atau nyanyian yang digunakan dalam tarian ini masih menggunakan bahasa Banda Eri yang sudah dikolaborasi dengan sedikit bahasa Melayu. Sengaja pendengar, leluhur orang Banda Eri menggunakan bahasa Banda Eri dalam tarian Warnar ini. Tujuannya untuk merawat dan melestarikan bahasa yang menjadi identitas orang Banda Eri dimanapun berada.
1: Memang yang digunakan itu bahasa Banda atau bahasa Banda itu. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari orang Banda itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Karena memang Banda itu merupakan pelabuhan Nusantara yang pertama berbagai pedagang dari dalam maupun luar. Karena memang Banda punya ketertarikan sendiri karena ada penghasil rempah-rempah dan budayanya sehingga menarik orang untuk bisa masuk itu.
0: Tarian Warnar menceritakan tentang ajakan untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang utama dan yang menjadi tiang agama, yaitu sholat 5 waktu, yang kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Juga ancaman kepada seorang hamba yang sengaja meninggalkan sholat wajib, maka neraka adalah tempat terakhirnya.
1: Kita tahu bahwa masyarakat Banda Eri itu 100% kan Islam. Yang paling inti mereka tadi adalah ajakan untuk melaksanakan harus sholat subuh. Dalam bahasa Wadah itu bulfar kita. Uh-huh. Artinya waktu subuh telah memanggil kita. Uh-huh. Jadi masyarakat diharapkan bisa berbondong ke masjid. Itu ajakan sebenarnya. Uh-huh. Kemudian ada pada tahun berikutnya ada waqtullah suhro memanggil kita. Jadi
2: waktu
1: suhur telah memanggil kita. Kita uh-huh. ajakan yeah. supaya masyarakat Wadah itu bisa melaksanakan sholat zuhur. Demikian juga sholat asar, maghrib, dan isya. Tadi dinyanyikan ada lima waktu. Bagian dari dakwah ya, dakwah. Jadi memang kita harus butuh waktu menyebarkan syariat Islam itu. Tapi dalam kaitannya dengan tarian ini, mungkin pencipta lagu ini atau yang mengkreasi tarian ini itu berpikir hanya pada sebatas orang-orang pandai atau orang Wadah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan agar keluarga-keluarga atau generasi sekarang bisa menyebarkan ke tempat lain di seluruh Nusantara, bahkan di dunia.
0: Melalui tarian Warnar yang diwariskan oleh leluhur orang Banda beratus-ratus tahun lamanya, mari kita tingkatkan frekuensi keimanan kita, yaitu dengan melaksanakan sholat lima waktu. Sholatlah yang membedakan orang Islam atau manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, membedakan orang berakal dengan orang gila, orang cerdas dengan orang sombong, angkuh, kikir, dan musyrik.

Ada, mari kita jaga dan merawat tradisi yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Tari Warnar dari Banda Eli, Kepulauan Kei, untuk Maluku, Indonesia. Saya Matdoan Fatmawati bersama kru yang bertugas menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan di obrolan budaya. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Ri.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

dir u hamwang u welwel di ai rangrang. Artinya seseorang yang berdiri sebagai pemimpin haruslah amanah, jujur dan bermoral, beretika, dan menjadi pemimpin itu haruslah mengayomi, melindungi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda mendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya Seribu Pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Salam budaya sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan suku bangsa yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Itulah sebabnya dari Aceh hingga Papua, negara ini memiliki banyak sekali budaya, diantaranya kerajinan tangan yang memang merupakan kekayaan atau keterampilan lokal masyarakat setempat. Sahabat budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng, banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Dopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Dopulalan.
1: Otodidak.
2: Murni otodidak. Saya sudah belajar ini. Bikin lampu.
1: Lalu, Om, apa namanya? Biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
2: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
1: Paralon.
2: Berarti kalau ke sini, kalau ini nih jati Belanda ini.
1: Oh, jati Belanda. Iya. Kayu ya?
2: Iya. Kayu-kayu paling.
1: Selain kayu, paralon apa lain?
2: Triplek. Jadi awal-awalnya tuh kita bikin pakai paralon. Iya. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari CDB itu produk PBCC Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, yeah. Akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Yeah. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti Maluku itu saya sendiri dalamnya. Bergabung sama orang tanya-tanya tukar-tukar pendapat di sana sharing-sharing dan bilang kakak bikin yang ini bagus bagus.
1: Kalau yang ini dari mana pak?
2: Ini paralon.
1: Paralon ya. Tapi rata-rata ya bingkai saja kak ada.
2: Nah,
1: ada ini.
2: Ya. Ada lampu-lampu cuma.
1: Paralon ini?
2: Ya. Kalau ini memang paralon.
1: Ini yang paralon.
0: Sahabat budaya berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Dopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Dopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Dopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya mulai dari masyarakat biasa hingga

0: taruh kelapa itu, limungit. Anto taruh kelapa 2 biji di atas meja, tanya, "Cano, ini tantangan baru. Tantangan apa, Pak? Coba saya bisa berpikir bahwa kelapa 2 buah ini jadi apa tuh? Untuk produk. Kenapa sekarang lagi nyetop-nyetopnya itu sabut kelapa? Itu satu. Terus, campuran kelapa itu masih bisa bikin kerajinan. Kalau saya ngetop bikin apa? Kalau kerajinan kan banyak sekarang nih. Kalau di SBT banyak kerajinan-kerajinan yang pakai campuran kelapa. Itu kan bisa bikin briket. Nah, beliau bikin briket. Ternyata beliau sudah bikin arang. Tapi belum bikin ke briketnya. Udah tuh, Pak. Orang itu bilang, terus kalau sabut kelapa itu tenang. Nah, beta buka YouTube, muncul mesinnya orang tua. Atau nah, udah pulang bapak rakit, aku bikin. Nah, aku bikin. Uji cobanya kemarin, atau suruh antum mengenana bawa 9 karam sabut kelapa yang sudah bersih.
1: Bagus sih?
0: Bagus sih. Saya dibawa taruh ke belakang, di gudang belakang. Taruh. Sudah, dari situ kita mulai bikin. Bikin apa, bikin apa.
1: Kalau begini biasa berapa nih?
0: Kalau yang begini nih, ini 25, ada yang 30, tapi besar, agak besar deh, sulit. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu beta yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram Bagian Timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram Bagian Timur.
1: Jadi Ibu Gubernur turun, udah sempat diundang.
2: Jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah.
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin ya, sempat di operasi.
2: Kongres sendiri kan.
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpel, dan lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya, selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya Firman Al-Hamid, Salam Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Musik malam Pro

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Menghargai program siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Wakil yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Sama 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi ya di pagi hari ini bersama yang bertugas. Ada saya Sri Anugrah ya, sahabat budaya ditemani tadi sudah juga ada Bung Dani. Di pagi hari ini sahabat budaya tentunya nanti bakal menghadirkan beragam informasi, beragam program juga buat sahabat budaya di pagi hari ini ya. Untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, surat Ar-Rahman dari Ismail An-Nuri ya, sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

apapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara atau ELAN agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah kepulauan. Irina yakin anggaran penataan FTJ tetap aman sambil mengawal program infrastruktur kerakyatan di Maluku Utara tanpa pengurangan kuota. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz, pemancar relay marotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara atau ELAN agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah kepulauan. Usulan ini disampaikan Gubernur Sherly Juanda saat Elikman Forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sehingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia Timur.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta dukungan Lembaga Administrasi Negara atau LAN agar Maluku Utara menjadi pilot proyek pengembangan aparatur sipil negara di daerah kepulauan. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala LAN Muhammad Taufik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Judan Arif Fakrullah dalam alignment forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bella Hotel Ternate. Menurut Sherly, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, dibutuhkan model pengembangan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik di kawasan kepulauan.
1: Dan mungkin suatu hari BPSDM di Maluku Utara bisa menjadi COVID center, bukan hanya meningkatkan kapasitas SDM di Maluku Utara, tapi kita...
2: Selain menjadi daerah percontohan, Gubernur juga menargetkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Maluku Utara berkembang menjadi pusat pelatihan aparatur bagi kawasan Indonesia Timur. Sherly menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar BPSDM mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN yang berstandar nasional.
1: Dan kami berkomitmen untuk membangun fasilitasnya, membangun tim pengajarnya sehingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia Timur.
2: Melalui dukungan LAN dan BKN, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di daerah kepulauan dapat menjadi model nasional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan mencetak ASN yang profesional, adaptif serta mampu menjawab tantangan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Irina yakin anggaran penataan FTJ tetap aman sambil mengawal program infrastruktur kerakyatan di Maluku Utara tanpa pengurangan kuota. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Maluku Utara Irene Yusiana Rupa Putri berkomitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat untuk daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal pemerintah pusat yang dinamis, Irene menegaskan program-program prioritas masyarakat di daerah tidak boleh terabaikan, salah satunya fokus utama yang sedang ia perjuangkan secara maksimal adalah anggaran penataan kawasan Festival Teluk Jailolo.
4: Karena kita ketahui bersama kondisi fiskal hari ini di pusat itu sangat berat, tetapi bagi saya hak masyarakat Maluku Utara, hak masyarakat Halmahera Barat di dalam mendapatkan pelayanan yang paripurna dari pemerintah pusat itu tidak boleh terganggu sama sekali.
3: Irene menyatakan seluruh dokumen perencanaan penataan area FTG dari pihak pemerintah daerah telah rampung dan disempurnakan. Saat ini proses keputusan alokasi anggaran berada di tangan pemerintah pusat.
4: Bahwa di pusat sekarang efisiensi terjadi di mana-mana, tetapi menjadi tanggung jawab saya 100% bagaimana terus membawa program baik pemerintah pusat ke daerah. Tidak ada diskriminasi wilayah, apalagi ini Halmahera Barat, apalagi ini Festival Teluk Jailolo yang sangat dekat di hati saya. Jadi saya sedang mengupayakan semaksimal mungkin agar anggaran penataan wilayah khususnya untuk FTJ itu tidak dipotong dari pusat.
3: Selain penataan kawasan FTJ, Irene juga memastikan pengawasan dan pengawalan ketat terhadap berbagai program infrastruktur kerakyatan berbasis aspirasi di Maluku Utara agar tidak mengalami pengurangan kuota. Program-program tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau beda rumah, hingga program konektivitas wilayah. Irene menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk memastikan data kebutuhan masyarakat di lapangan terpetakan secara akurat. Reporter Novianti Prasabisi melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya, saudara, masyarakat di Maluku Utara kini dapat menikmati layanan pemasangan listrik yang lebih praktis melalui aplikasi PLN Mobile. Seluruh proses mulai dari pemasangan instalasi, pengurusan sertifikat laik operasi atau SLO, hingga penyambungan listrik dapat dilakukan dalam satu kali pengajuan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Nah, jadi sekali bayar, pelanggan tinggal tunggu di rumah. Jadi mulai dari instalasi pelanggan bayar, SLO pelanggan bayar, sama biaya penyambungan.
2: Masyarakat di Sofivik ini semakin dimudahkan dalam mengakses layanan pemasangan listrik. Seluruh proses, mulai dari pemasangan instalasi, pengurusan dokumen kelistrikan hingga penyambungan listrik PLN, kini dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Komisaris PT Sinar Kencana Halmahera, M. Syahril Sabtu mengatakan, pihaknya telah mulai menerapkan layanan tersebut di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Sofivi. Menurutnya pelanggan yang ingin memasang listrik baru cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile. Di dalam aplikasi itu, pelanggan dapat memilih apakah instalasi listrik sudah tersedia atau belum. Jika belum memiliki instalasi, pelanggan bisa langsung memilih mitra resmi yang terdaftar. Untuk wilayah Maluku Utara, PT Sinar Kencana Halmahera menjadi mitra lokal yang telah terdaftar dan beralamat di Desa Obah Kota Tidore Kepulauan. Pelanggan juga dapat menentukan sendiri kebutuhan instalasi, mulai dari jumlah titik lampu, colokan, hingga pilihan paket jasa dengan atau tanpa material.
5: Nah, jadi sekali bayar, pelanggan tinggal tunggu di rumah. Jadi mulai dari instalasi pelanggan bayar, SLO pelanggan bayar, sama biaya penyambungan di dalam satu kali dalam aplikasi PLN Mobile itu.
2: Syahril menjelaskan, besaran biaya pemasangan bergantung pada paket layanan yang dipilih pelanggan, mulai dari paket satu titik lampu hingga paket dengan beberapa titik lampu dan colokan. Seluruh pilihan telah tersedia di aplikasi. Selain pemasangan instalasi, PT Sinar Kencana Halmahera juga menyediakan layanan penerbitan nomor identitas instalasi atau NIDI. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa instalasi listrik dipasang oleh badan usaha yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
5: Yang menandakan bahwa instalasi listrik itu benar-benar dipasang oleh badan usaha yang memiliki izin. Badan usaha yang memiliki izin ini otomatis badan usaha yang punya tenaga teknik juga yang punya serkom.
2: Tak hanya itu, perusahaan juga melayani proses penerbitan sertifikasi laik operasi atau SLO, sekaligus menangani pemasangan KWH meter melalui kerjasama dengan PLN ULP Sofivi. Dengan layanan terintegrasi tersebut, masyarakat kini dapat mengurus seluruh kebutuhan pemasangan listrik, mulai dari instalasi hingga listrik siap digunakan, melalui satu aplikasi tanpa harus berpindah-pindah layanan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita terakhir. Komisi 2 DPRD Ternate dorong optimalisasi OPD penghasil PAD demi meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menegaskan komitmennya mengawal kebijakan anggaran sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah OPD pengelola PAD. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ternate Ridwan kepada RRI mengatakan pembahasan KUA PPAS 2027 difokuskan pada OPD yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Sejumlah OPD yang menjadi perhatian Komisi 2 meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD.
6: Di Komisi 2 itu lebih perhatian kepada OPD-OPD penghasil PAD, di mana pembahasan KUA PPAS untuk 2027 ini lebih memperhatikan kepada potensi PAD. Dalam hal ini ada Dinas Perinda, terus ada Dinas Koperasi, Pariwisata, terus BP2RD. Tapi komitmen kita di Komisi 2 tetap menggenjot dan memperhatikan mitra Komisi 2 sebagai penghasil PAD untuk bagaimana supaya komitmen pemerintah itu memperhatikan sektor-sektor ini.
3: Oleh karena itu, Komisi 2 akan terus mendorong pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian lebih terhadap program-program yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sehingga target PAD dapat tercapai. Pihaknya juga berkomitmen terus mengawal mitra-mitra kerja sebagai pengelola PAD agar pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Di tengah efisiensi transfer ke daerah dan dana bagi hasil, PAD harus menjadi penopang utama sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

91,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini ya, di jam 6.14 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya, Sri Anugrah, menemani sahabat budaya di Kiraha pagi di pagi hari ini, bersama juga dengan Tani Studio, ada Bung Dani juga ya, sahabat budaya di pagi hari ini. Untuk mengawali Kiraha pagi sahabat budaya ini, tadi juga ada hikmah pagi ya, sekarang juga sahabat budaya, saatnya untuk kita hadirkan program Sapa Kiraha buat Sapa Budaya nih di pagi hari ini. Tentunya informasi-informasi menarik akan diberikan juga buat Sapa Budaya ya. Lagu-lagu hiburan juga akan diputarkan buat Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Di Sapa Kiraha juga ya, Sapa Budaya dihadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. So jangan pindah frekuensi ya, Sapa Budaya tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: Geraha.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Kata dari Vendetta Rap di pagi hari ini, baru saja didengarkan juga ya Sahabat Budaya tentunya di Sapa Kera di pagi hari ini Sahabat Budaya. Untuk informasi di pagi hari ini ya Sahabat Budaya, Bank Indonesia Maluku Utara Padang Raya Padi di Halmahera Timur perkuat ketahanan pangan dari pesantren Sahabat Budaya. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya, ini bersama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor pertanian Sahabat Budaya. Komitmen ini juga ditunjukkan dengan pelaksanaan panen raya padi di Desa Toboino, Kecamatan Wasilla Timur, Kabupaten Haltim minggu kemarin ya 2 Agustus 2026. Panen raya ini juga menjadi bagian dari implementasi program kemandirian pangan pesantren yang dikembangkan Bank Indonesia ya Sahabat Budaya bersama dengan Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Program ini juga tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dan Sahabat Budaya, menurut Fadil ya, dengan pengelolaan yang semakin baik, produktivitas panen itu diperkirakan mencapai 5-6 ton gabah per hektar Sahabat Budaya. Jadi capaian ini juga menjadi indikator keberhasilan dari berbagai pihak ya dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pasokan pangan di Halmahera Timur. Keberhasilan pengembangan pertanian di Pondok Pesantren Ibadur Rahman juga tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia yang dilakukan secara bertahap bersama dengan berbagai pemangku kepentingan ya. Dukungan tersebut juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana pertanian hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar tercipta ekosistem pertanian yang produktif dan mandiri Sahabat Budaya. Dan di periode 2022 hingga 2023, Bank Indonesia juga memberikan pendampingan melalui program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI dan program Unggulan Bank Indonesia atau PUBI, pembangunan kandang sapi, greenhouse, serta pelatihan pertanian terintegrasi sebagai fondasi pengembangan usaha ya Sahabat Budaya pertanian di lingkungan pesantren. Dan Sahabat Budaya, melalui pengembangan unit usaha produktif, pesantren juga diharapkan tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga harus memiliki aktivitas ekonomi ya Sahabat Budaya yang bisa memberikan nih nilai tambah dan juga pendapatan berkelanjutan bagi kelembagaan pesantren Sahabat Budaya. Jadi sementara itu ya, untuk gaptokan mitra tani di Desa Toboino menerima bantuan kandang sapi, Komine Harvester, dan juga rumah pengering serta sensor teknologi ya. Adapun Permata Tani memperoleh juga dukungan berupa kandang sapi juga ya Sahabat Budaya, traktor quick amberjack, mesin pencacah hingga kolam silase untuk mendukung pengolahan pakan ternak Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya, seluruh program ini menjadi bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Haltim untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan ya melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas petani ya Sahabat Budaya, sampai juga dengan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat. Dan tentunya diharapkan bisa tercipta sektor pertanian yang semakin tangguh, mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Nah itu ya Sahabat Budaya, informasi di pagi hari ini juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup

0: Baik, Sabuda ya, di pagi hari ini juga ya masih bersama dengan Tarang di Sapa Geraha di pagi hari ini Sapa Budaya. Dan untuk informasi di pagi hari ini juga, terbawa arus ke Samudra Pasifik, nelayan Patang Dua dievakuasi kapal Prancis Sapa Budaya. Seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sempat dilaporkan hilang terbawa arus saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026 lalu akhirnya ditemukan Sapa Budaya. Korban atas nama Estau Sidemo berusia 57 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, saat dikonfirmasi Minggu 2 Agustus 2026 kemarin pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, Sapa Budaya Komsantarkan SAR Ternate menerima informasi dari anggota Dewan Dapil Batang Dua bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal kargo LNG ya, Endeavour berbendera Prancis yang melintas di Samudra Pasifik Sapa Budaya. Perahu kecil yang digunakan korban tidak terdeteksi oleh radar maupun peralatan navigasi kapal sehingga penemuan terjadi berkat kejelian awak kapal ya Sapa Budaya. Setelah korban terlihat, kapal segera mengubah haluan menuju lokasi. Dan juga Sapa Budaya, korban juga kemudian dievakuasi ke atas kapal menggunakan gangway dalam kondisi lemah dan juga segera diberikan pertolongan awal. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit kapal untuk memperoleh perawatan medis berdasarkan konsultasi jarak jauh dengan dokter di Prancis Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, setelah kondisinya berlangsung stabil, korban juga ditempatkan di kabin untuk menjalani pemulihan hingga siap diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kapal saat ini juga berlayar menuju Yangshan LNG Terminal ya, Shanghai, China, dengan estimasi tiba pada tanggal 7 atau 8 Agustus 2026. Dan Sapa Budaya, Basarnas Command Center juga meminta agar pihak kapal berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Shanghai di Shanghai terkait proses kepulangan korban ke Indonesia. Saat ini korban berada di atas kapal LNG Endeavour yang dalam perjalanan menuju China dan terus terpantau ya Sapa Budaya kesehatannya oleh tim medis kapal tersebut. Ibu juga menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada nahkoda dan kru kapal LNG Endeavour yang sudah menemukan korban dan merawat dengan baik. Basarnas juga akan terus memantau perkembangan korban hingga proses pemulangan hingga ke pihak keluarga di Batang Dua Sapa Budaya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selama ini Badan Narkotika Nasional Perwakilan atau BNNP Provinsi Maluku Utara resmi mengukuhkan 64 anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Pengukuhan tersebut berlangsung hikmat yang dipimpin langsung Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi setelah mengikuti kegiatan perkemahan dan pembekalan selama 2 hari Sabtu sampai hari Minggu 1 Agustus sampai 2 Agustus 2026 di halaman perkemahan BNN Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang dikukuhkan tersebut berasal dari berbagai SMA, SMK Madrasah Aliyah, serta mahasiswa Yayan Ternate. Selama perkemahan, para peserta mendapatkan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta penguatan kapasitas sebagai kader pelopor pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Prosesi pengukuhan tersebut dihadiri perwakilan dan kuartir daerah Pramuka Maluku Utara, Arif Gani, beserta jajaran pengurus Kuardah Maluku Utara. Kepala BNN Provinsi Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi juga selaku Ketua Majelis Pembimbing atau Mabisaka menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pembinaan hingga resmi dikukuhkan sebagai anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Menurutnya, kehadiran Saka Pramuka Anti Narkoba memiliki peran strategis dalam membangun generasi muda yang tangguh, berintegritas, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Selama 2 hari pembekalan, para peserta dibekali berbagai materi mengenai pembentukan karakter yang tangguh terhadap ancaman narkoba, penguatan peran generasi muda dalam menjaga lingkungan, pemberdayaan masyarakat untuk menolak narkoba, hingga peningkatan kemampuan sebagai mitra BNN dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi serta pemberantasan narkoba. Sekian kabar Kiara pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur dufu-dufu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Baik, sahabatnya masih di Sapa Kera di pagi hari ini juga ya, di pukul 7.20 waktu Indonesia Timur. Dan Sapa Budaya untuk informasi di pagi hari ini ya, Sapa Budaya ini bicara sampai harga emas tiap brand itu bisa beda sama budaya, karena ada beberapa faktor juga ya Sapa Budaya. Jadi harga emas pada setiap brand itu berbeda, termasuk emas produksi Galeri 24 nih Sapa Budaya. Memang ini paling banyak diminati juga ya Sapa Budaya. Nah, perbedaan harga juga membuat banyak masyarakat tuh mulai membandingkan ya Sapa Budaya berbagai merek sebelum dorang membeli emas Sapa Budaya. Jadi tara sedikit juga yang akhirnya tuh pilih brand tertentu karena faktor harga, tingkat kepercayaan, hingga kemudahan saat dijual kembali Sapa Budaya. Dan juga harga emas sendiri tuh Sapa Budaya tidak hanya dipengaruhi pergerakan harga emas dunia, tapi ada beberapa faktor lain yang buat harga emas itu antar brand tuh bisa berbeda. Salah satunya branding ya Sapa Budaya. Brand tuh punya peran besar nih Sapa Budaya dalam menentukan harga emas. Jadi brand yang sudah dikenal luas biasanya tuh punya nilai tambah dari sisi kepercayaan dan juga reputasi. Misalnya kalau merek besar umumnya Sapa Budaya sudah dipercaya terkait dengan keaslian, kualitas emas yang dijual ya Sapa Budaya. Jadi faktor ini tuh membuat harga jual emas tuh menjadi lebih tinggi gitu ya dibanding brand yang belum terlalu dikenal gitu Sapa Budaya. Dengan kata lain, saat kalau orang beli emas ya, konsumen juga membayar nilai dari nama brand tersebut. Dan faktor berikutnya juga perbedaan sertifikat Sapa Budaya. Jadi setiap emas batang umumnya tuh dilengkapi kan dengan sertifikat ya sebagai bukti keaslian dan kadar emas. Jadi ada beberapa brand juga dorang tuh menggunakan sertifikat dengan standar keamanan tinggi dan teknologi khusus. Jadi hal ini membuat harga emas tuh menjadi lebih mahal karena terdapat biaya tambahan dalam proses penerbitnya. Dan sebaliknya, emas dengan sertifikat sederhana atau tanpa sertifikat resmi biasanya dijual dengan harga yang lebih murah gitu Sapa Budaya. Selain itu juga biaya cetak dan juga produksi ya Sapa Budaya. Emas batangan juga melalui proses produksi mulai dari percetakan, pengemasan, hingga distribusi. Nah, biaya produksi ini juga berbeda di setiap brand. Semakin eksklusif desain dan kemasan yang digunakan ya, semakin tinggi juga nih Sapa Budaya biaya produksinya. Karena itu Sapa Budaya emas tuh dengan desain premium atau edisi khusus biasanya tuh dibanderol lebih mahal ya dibanding dengan emas standar. Dan yang terakhir ya Sapa Budaya, permintaan dan juga penawaran. Jadi faktor permintaan dan juga penawaran juga mempengaruhi harga emas Sapa Budaya. Ketika permintaan meningkat, harga emas juga pada suatu brand itu juga bisa ikut naik ya. Sebaliknya juga saat kalau stoknya melimpah dan permintaan menurun, harga emas juga cenderung lebih rendah Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, selain itu juga perbedaan harga juga bisa terjadi di antara wilayah atau outlet penjualannya, meskipun jenisnya, berat emasnya dijual sama. Nah, Sapa Budaya, karena itu masyarakat tuh disarankan tidak hanya membandingkan harga, tapi juga harus nih perhatikan reputasi brand ya Sapa Budaya, kelengkapan sertifikat, dan juga kemudian transaksi jual beli kembali sebelum dorang mau beli emas Sapa Budaya. Nah, itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, kenapa harga emas tiap brand tuh bisa berbeda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur dengar Sapa Budaya di pagi hari ini. Di Sapa Kera juga Sapa Budaya masih memberikan beragam informasi ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perompak Ternate, Suara Budaya Kirhat.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

Dinda saya dari Rizky Teng dan juga Reshiane Sabu Daya di pagi hari ini juga yang baru saja didengarkan juga ya Sabu Daya, tentunya masih di Sapa Kera, masih menemani Sabu Daya juga dengan beragam informasi, berbagai lagu-lagu hiburan Sabu Daya dihadirkan buat Sabu Daya di pagi hari ini ya. Di hari Senin di bulan Agustus, Sabu Daya selalu semangat juga untuk melakukan dan punya aktivitas di pagi hari ini ya. Jangan lupa juga untuk sarapan gitu Sapa Budaya, biar lebih semangat, punya tenaga gitu ya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa juga Sapa Budaya, kalau sarapannya pilih sarapan yang sehat ya, bikin kenyang. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih biar lebih fokus.

Baik, sore di pukul 7:50 waktu terus satu more masih bersama dengan saya Sri Negeri juga ya di Sapa Kerah di pagi hari ini Sapa Budaya dan juga informasi untuk Sapa Budaya nih di pagi hari ini ya Sapa Budaya. Ini ciri-ciri gula darah tinggi ya Sapa Budaya harus waspada sebelum terlambat. Jadi mungkin Sapa Budaya yang pernah merasakan ciri-ciri ini ya nanti saya berikan Sapa Budaya, mungkin orang tuh punya gejala gula darah tinggi Sapa Budaya. Apalagi kong Sapa Budaya tuh pernah rata-rata kayak merasa cepat haus, sering buang air kecil, atau orang punya tubuh tuh mudah lelah gitu Sapa Budaya. Harus waspada ya, karena itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kadar gula darah sedang tinggi Sapa Budaya. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan termasuk diabetes. Nah, ini Sapa Budaya agar lebih waspada nih, dorang juga harus tahu nih ciri-cirinya. Salah satunya sering merasa haus ya Sapa Budaya, apalagi kalau dorang merasa haus yang muncul terus-terus meskipun dorang tuh minum cukup gitu Sapa Budaya. Ini bisa jadi salah satu tanda gula darah tinggi. Dilansir juga ya dari Mayo Clinic, ketika kalau orang punya kadar glukosa dalam darah meningkat, orang punya ginjal itu akan bekerja lebih keras untuk menyaring dan juga membuang kelebihan glukosa melalui urin ya. Proses ini juga membuat tubuh tuh kehilangan lebih banyak cairan sehingga orang punya otak tuh memberikan sinyal berupa rasa haus gitu. Jadi kalau kondisi ini Sapa Budaya sob merasakan berlangsung terus-menerus, nah itu tuh Sapa Budaya orang juga bisa kayak merasa ingin tuh minum lebih sering dari biasanya. Selain itu juga sering buang air kecil Sapa Budaya. Jadi kalau gula darah yang terlalu tinggi bikin torak ginjal tuh terus berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin ya. Akibatnya Sapa Budaya juga mungkin menjadi lebih sering buang air kecil. Kondisi ini juga bisa menyebabkan torak punya tubuh kehilangan banyak cairan dan kemudian memicu rasa haus yang berlebihan. Selain itu juga kalau Sapa Budaya mungkin mudah merasa lelah gitu ya Sapa Budaya, karena kalau gula darah yang tinggi itu tuh bikin orang punya tubuh tuh terasa macam loyo, lemes gitu ya Sapa Budaya, terus mudah lelah karena memang ini sel-sel tubuh tuh tara mendapatkan energi dari glukosa secara optimal. Nah, kondisi ini bisa terjadi ketika orang punya insulin tidak cukup atau tidak bekerja secara efektif ya, sehingga glukosa itu sulit untuk masuk ke dalam sel Sapa Budaya. Akibatnya orang punya tubuh juga merasa kurang energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada juga luka sulit sembuh Sapa Budaya. Ini kalau lukanya sulit sembuh atau membutuhkan waktu lebih lama sembuh ya, itu menjadi salah satu tanda kalau orang punya kadar gula darah tinggi ya. Ya, luka yang sulit sembuh juga para penderita gula darah tinggi terjadi karena beberapa faktor seperti terlambatnya aliran darah, melemahnya daya tahan tubuh, dan juga rusaknya sistem saraf Sapa Budaya. Terus pandangan menjadi kabur gitu Sapa Budaya. Karena ini tuh Sapa Budaya, kalau orang punya kadar gula darah tinggi itu menyebabkan orang punya lensa mata tuh membekak kayak merujung pada kabur pada pandangan ya Sapa Budaya. Terus merasa lapar terus menerus walaupun so makan gitu, so ngemil tuh terlalu lapar gitu Sapa Budaya. Dan juga berat badan turun

tanpa sebab ya sama budaya. Jadi kalau orang penurunan berat badan turun tanpa sebab itu tuh sama budaya saat orang punya gula darah tinggi. Terjadi karena orang punya tubuh tuh membutuhkan energi lain selain glukosa yang tidak bisa digunakan secara optimal sebagai energi. Jadi ketika kalau glukosa tidak masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, orang punya tubuh juga sama budaya akan mencari sumber energi lain ya, yakni orang pencadangan lemak dan juga otot sama budaya. Jadi proses ini juga bisa menyebabkan berat badan berkurang meskipun nafsu makan tuh tetap normal atau bahkan meningkat sama budaya. Nah itu ya sama budaya, ciri-ciri gula darah tinggi yang perlu sahabat budaya waspadai. Kalau memang dorang sudah merasakan ciri-ciri itu sama budaya, potensi juga ya sama budaya dorong sudah kena gitu sama budaya gula darah tinggi, sebaiknya juga harus lakukan pemeriksaan medis ya sama budaya. Dan juga sama budaya, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk sama budaya di pagi hari ini. Di WhatsApp juga ada Mama Indah yang ada bergabung juga nih. Mama Indah, selamat pagi, kabar bagaimana nih Mama Indah, kegiatan apa saja nih di pagi hari ini Mama Indah lakukan, baru bangun kah, sebangun dari tadi nih? Dan semoga Mama Indah sehat-sehat juga ya. Di pukul 7.55 waktu Indonesia Timur sama budaya, sering mau bate-bate dulu nih dari Sapa Kera di pagi hari ini. Tapi tenang saja ya, nanti dari jam 8 ke jam 10 juga ada program baca cerita pagi yang sering hadirkan juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan juga akan terang putarkan juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Selama ini pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat merespons perubahan warna air laut di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang memicu dugaan pencemaran lingkungan. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Maluku Utara memastikan akan menerjunkan tim untuk melakukan identifikasi dan pengambilan sampel guna mengetahui penyebab pasti fenomena tersebut. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laije, menegaskan bahwa hingga saat ini dugaan pencemaran masih memerlukan pembuktian melalui kajian ilmiah. Menurut Kadri, tim akan melakukan penelusuran secara objektif untuk mengetahui jenis limbah, kadar pencemarannya, tingkat bahaya terhadap ekosistem hingga status trofik perairan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab perubahan warna laut. Ia menjelaskan terdapat dua kemungkinan yang menjadi fokus penyelidikan. Pertama, fenomena blooming algae atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu pembalikan masa air atau upwelling dan menyebabkan kematian ikan secara massal karena berkurangnya kadar oksigen. Kemudian kedua adalah akumulasi limpasan atau runoff limbah dari aktivitas industri pertambangan maupun pertambangan rakyat yang masuk ke laut. DKP Maluku Utara akan menerjunkan tim sampling dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT DKP untuk mengambil sampel di sejumlah titik perairan Obi dan sekitarnya. Fenomena perubahan warna perairan di Pulau Obi dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas industri pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah menegaskan seluruh kesimpulan akan didasarkan pada hasil uji laboratorium dan investigasi lapangan. Sekian, HPKR, pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Andugra.

0: buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amuran.

95,1 Perempatan Nanti, suara Budaya Geraha. Masih di Bacarta Pagi juga ya, sampai di pagi hari ini di pukul 8.27 waktu Indonesia Timur. Bacarta Pagi juga hadir buat Sabudaya ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi di pagi hari ini, Sabudaya kondisi SMP Negeri 53 Halmahera Selatan Maluku Utara mendadak viral di media sosial ya. Sekolahnya berlokasi di Desa Lata-Lata, Kecamatan Kasih Ruta Barat ini juga menjadi sorotan lantaran para siswanya harus mengikuti proses belajar mengajar tanpa fasilitas meja. Dan Sapa Budaya dalam video dan juga foto yang beredar, para siswa tampak duduk di kursi plastik dan terpaksa menjadikan paha mereka itu sebagai alas untuk menulis Sapa Budaya. Jadi tidak hanya minim fasilitas belajar, kondisi fisik bangunan sekolah juga sangat memprihatinkan Sapa Budaya. Salah satunya fasilitas kelas ya, tidak adanya meja belajar bagi siswa. Untuk bangunan utama, plafon di sejumlah ruangan nyaris ambruk. Fasilitas sanitasi toilet sekolah rusak parah hingga ditumbuhi semak belakangan Sapa Budaya. Dan juga kondisi terbengkalai ini juga diketahui sudah berlangsung sejak lama ya. Dari tanggapan Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan Siti Khadijah mengaku pihaknya sudah mengantongi data kerusakan sekolah tersebut. Tapi Sapa Budaya, mantan guru ini juga menjelaskan keterbatasan kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2006 membuat rehabilitasi fisik maupun pengadaan membeler ya Sapa Budaya belum bisa direalisasikan Sapa Budaya. Dan Siti juga berharap kondisi anggaran segera membaik ya, agar perbaikan sekolah juga bisa masuk dalam skala prioritas. Meski demikian, Sapa Budaya ia juga belum bisa menjamin apakah perbaikan dapat dilakukan pada tahun anggaran 2027 mengingat masih ada beberapa sekolah lain yang mengalami kerusakan serupa Sapa Budaya. Nah itu ya sampai informasi di pagi hari ini juga dilansir dari tribunternate.com.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Baik Sapa Budaya, baru saja ya dengarkan My Little Paradise dari Zilan di pagi hari ini juga di pukul 8.46 waktu Indonesia Timur. Masih di Bercerita Pagi juga ya, Sapa Budaya saya juga masih bertemu dengan di pagi hari ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik sampai di jam 10 pagi ya Sapa Budaya. Di hari ini juga tanggal 3 Agustus ya, ini tuh memperingati Hari Peduli Sindrom Cengkih ya. Jadi Sindrom Cengkih atau Klaves Syndrome ini tuh sahabat budaya merupakan kelainan langkah yang menyerang bayi saat lahir sama budaya. Jadi penyakit bawaan ini juga ditandai dengan kelainan pada tulang, sendi atau pembuluh darah. Gejala lain bisa berupa benjolan seperti kutil ya, masalah pada tulang belakang, kelainan anggota tubuh atau pembesaran pembuluh darah. Sejauh ini sama budaya tidak ada bukti yang menunjukkan kecenderungan terjadinya mutasi gen khusus ini ya, terjadi secara spontan di dalam rahim ibu saat bayi masih berkembang. Hanya sekitar 200 kasus sindrom Cengkih yang tercatat di seluruh dunia, sehingga dana dan juga penelitian untuk penyakit itu masih sangat terbatas. Akibatnya keluarga yang terdampak seringkali itu tidak punya akses ke pilihan pengobatan yang memadai ya, dan tanpa peningkatan kesadaran mungkin tidak akan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Jadi melalui peringatan Hari Kesadaran Sindrom Cengkih diharapkan juga sama budaya mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan terhadap mereka yang terkena sindrom langka ini ya. Jadi pada perayaan tersebut juga komunitas juga akan berkumpul untuk berbagi informasi dan sumber daya mengenai sindrom Cengkih ini sama budaya. Nah itu ya sama budaya, tanggal 3 Agustus memperingati Hari Peduli Sindrom Cengkih. Informasi juga dilansir dari laman detik.com.
1: Bercerita Pagi di Pro

0: capek keserip, sepupu tuh ampun dia olahraga tuh rajin.
1: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau buliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut talai.

0: Maaf, sama.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal tertangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.